0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana resmi membuka Wonderful Indonesia Gastronomy atau WIG 2026 di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah pada Sabtu kemarin. Untuk memperkuat posisi gastronomi Indonesia sebagai daya tarik pariwisata dan memperkenalkan kekayaan kuliner lokal ke tingkat internasional. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan bahwa WIG 2026 memasuki tahun kedua penyelenggaraan dengan mengusung tema From Local Roots to Global Recognition dan menempatkan Solo serta Yogyakarta sebagai pusat rangkaian kegiatan. Beliau juga menjelaskan pemilihan Solo dan Yogyakarta berkaitan dengan kekuatan kedua daerah tersebut sebagai pusat kebudayaan Jawa, termasuk tradisi keraton, pasar, warung, kerajinan, hingga perkembangan kuliner kontemporer. Menurutnya, gastronomi Indonesia berkaitan dengan cita rasa makanan dan juga cerita, sejarah, manusia, tradisi, dan tempat membentuk pengalaman wisata. Rangkaian utama WIG 2026 berlangsung pada 26 September hingga 4 Oktober 2026 di Solo dan Yogyakarta. Kegiatan ini antara lain meliputi Week Talk and Forum, kemudian Artisan Market, Culinary Festival Indonesia, Restoran Mon, serta kolaborasi antar koki. Kemenpar juga mengundang 18 perwakilan media dan taste maker, termasuk 13 peserta internasional dari sejumlah media dan lembaga gastronomi seperti Forbes, Travel Guide, La Liste, The World 50 Best, dan CNN Internasional. Terakhir beliau mengatakan bahwa pemerintah ingin pengakuan tersebut dapat membuka peluang baru bagi pasar, kemitraan, investasi, dan juga kunjungan wisatawan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah asal gastronomi. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: Henry, cepat nih. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Sekira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI dengan esensi buku, 100 tradisi unik di Indonesia. Karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz per 4 RR Jambi. 21 menit ganti-ganti bergeser dari jam 7 pagi. Yang pasti semuanya sudah pada berangkat dari rumah, sudah meninggalkan rumahnya, menuju ke tempatnya masing-masing, ngantar anak sekolah, sekalian ke kantor, ganti-ganti ya. Ataupun juga mungkin anaknya pada masuk siang gitu ya. Jadi ya, kitanya dulu yang duluan beraktivitas ganti-ganti ya. Oke deh, tapi apapun itu kegiatannya, tetap semangat pagi saja untuk ganti-ganti ya. Jangan lupa sarapan pagi itu sangat penting, ganti-ganti, karena kalau dilewatkan, waduh, kayaknya kurang fokus kita dengan pekerjaan ya. Jadi kita harus tetap dengan sarapan paginya, tetap semangat untuk berbagai aktivitas ganti-ganti ya. Dan banyak informasi akan kami hadirkan kembali kita bersama di sesi kedua di Halo Jambi. Ya, masih bersama saya Elis dan rekan teknik, ada Bang Eko, ada juga Bang Amri, ganti-ganti ya. Di informasi ini ganti-ganti, di mana kegiatan lari malam itu ternyata dapat menjadi sarana untuk menggalang kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana, ganti-ganti ya. Ya, hal ini pun disampaikan Direktur 2 Cibis Park Marcos Saman, ganti-ganti, di Jakarta pada Senin kemarin. Beliau mengatakan bahwa melalui Cibis Night Run 2026, ingin mendorong semangat hidup sehat sekaligus membangun kepedulian sosial di antara para pekerja, komunitas, dan juga masyarakat. Dan beliau mengatakan bahwa tema Run the Night, Share the Light merepresentasikan semangat bahwa aktivitas positif yang dilakukan.

Iya, ganti-ganti. Jadi dengan tema Run the Night, Share the Light, merepresentasikan semangat bahwa aktivitas positif yang dilakukan bersama dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi sesama. Marcos juga mengatakan bahwa aktivitas olahraga bersama dapat dimanfaatkan sebagai ruang untuk mempertemukan kegiatan hidup sehat dengan kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang membutuhkan dukungan. Di mana lari malam, ganti-ganti juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam aksi sosial melalui kegiatan yang dekat dengan keseharian dan melibatkan komunitas secara bersama-sama. Iya, di mana manfaat tersebut ganti-ganti diwujudkan melalui kegiatan lari bertajuk Sibis Night Run 2026 dan jaraknya sekitar 5 kilo ganti-ganti ya, yang diikuti lebih dari 300 peserta dari kalangan pekerja perkantoran dan juga masyarakat sekitar di kawasan Sibir Park, Jakarta. Ya, dan kegiatan ini ternyata ganti-ganti membawa misi sosial, yakni melalui penggalangan dukungan bagi masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Di mana dukungan kemanusiaan ini dilakukan melalui program donasi dengan Yayasan Dompet Duafa sebagai mitra penerima sekaligus pelaksana distribusi bantuan. Iya, dan kegiatan ini sendiri ganti-ganti sudah berlangsung sejak tahun 2022 dan digelar dalam rangka menyemarakkan bulan Hari Olahraga Nasional yang juga sekaligus mendorong penerapan gaya hidup aktif dan sehat.

0: Bodong, bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
2: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.

Halo Jambi, masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga ada beberapa lagu pop Indonesia yang hadir ganti-ganti ya di Halo Jambi edisi 29 September 2026. Aduh, pinjam dulu 100 dong, boleh ya? Kan bulan tua nih, udah di ujung banget ya. Gajian mah masih lama, masih 2 hari lagi gitu ya. Pinjam dulu dong 100, ntar balikin. Kalau enggak ingat, jangan marah gitu ya. Ayo kita ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya di satu lagu miliknya Pita Alvia ya. Pinjam dulu 100 kalau ada sih.

sekaligus juga memantapkan sinergi antar aparat penegak hukum atau APH di Kabupaten Batanghari. Nah, langkah ini diwujudkan melalui kunjungan jajaran pejabat lapas ke kantor Kejaksaan Negeri Kejari Batanghari, di mana rombongan yang dipimpin langsung oleh Kalapas Kelas 2B Muara Bulian, yaitu M. Ilham Santoso Sahdani, yang juga didampingi Kepala Satuan Pengamanan Lapas atau KPLP serta Kasih Pembinaan Narapidana atau Anak Didik atau Binadik, disambut hangat oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari Muhammad Irwan. Ya, dan tentunya pertemuan ini menjadi momen krusial ganti-ganti untuk memperkuat koordinasi kelembagaan dalam mendukung kelancaran sistem peradilan pidana terpadu di wilayah setempat. Berbagai isu strategis juga turut dibahas secara mendalam ganti-ganti, mulai dari proses eksekusi penanganan perkara, program pembinaan warga binaan, hingga langkah-langkah peningkatan pengamanan dan pelayanan publik. Kalapas Kelas 2B Muara Bulian, Ilham menekankan bahwa komunikasi yang intensif antar instansi hukum menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas serta efektivitas pelayanan pemasyarakatan. Iya, dan tentunya satu suara dengan hal tersebut, ganti-ganti Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari, Irwan, juga menyampaikan apresiasinya atas inisiatif kolaborasi, di mana pihaknya menegaskan komitmen penuh untuk terus berkolaborasi dengan pihak pemasyarakatan demi terciptanya proses penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Di mana melalui pertemuan ini, ganti-ganti kedua instansi sepakat untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi dan kerjasama teknis demi mengoptimalkan penegakan hukum yang berorientasi pada kepastian serta rasa keadilan bagi masyarakat.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Jambi Pagi Iku.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Pariwisata atau Kemenpar memperkuat promosi wisata ke pasar wisatawan Malaysia yang diharapkan meningkatkan kunjungan ke Indonesia. Hal ini pun disampaikan Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata Nimade Ayu Martini di Jakarta hari Sabtu kemarin. Beliau mengatakan bahwa Kemenpar mendorong wisatawan Malaysia mengenal lebih banyak lagi destinasi Indonesia, memperpanjang masa tinggal, serta meningkatkan pengeluaran selama berwisata di Indonesia. Partisipasi Indonesia dalam bursa pariwisata di Malaysia diharapkan meningkatkan kunjungan wisatawan Malaysia ke Indonesia. Malaysia merupakan salah satu pasar utama pariwisata nasional dengan target 3,1 juta kunjungan wisatawan asal Malaysia pada tahun 2026. Kemenpar memperkuat promosi wisata ke pasar wisatawan Malaysia melalui partisipasi dalam Malaysia Association of Tour and Travel Agent atau MATA Fair di Kuala Lumpur yang diselenggarakan dari tanggal 4 hingga 6 September 2026 lalu, yang kemudian dilanjutkan dengan Wonderful Indonesia Sail Mission Malaysia 2026 di Penang pada tanggal 8 September 2026, di mana kedua kegiatan ini menjadi bagian dari strategi pemasaran terintegrasi untuk menjangkau langsung calon wisatawan sekaligus memperkuat jejaring bisnis antara industri pariwisata Indonesia dan Malaysia. Dimana melalui rangkaian upaya ini, Kemenpar optimistis pasar Malaysia dapat terus memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian target pariwisata Indonesia pada tahun 2026. Di mana melalui Mata Fair, promosi diperluas melalui pendekatan business to consumer dengan memberikan kesempatan kepada calon wisatawan untuk mengenal dan memperoleh informasi mengenai produk wisata Indonesia secara langsung. Demikian, saya Lis Hayati. Sampai jumpa pada kabar hari Eko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Rang, buang sampah di mana sih?
3: Ya, di tempat sampah lah, Zik. Memang kenapa?
2: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
3: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
2: Iya juga ya.
3: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya. Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.
4: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
5: Kenali budayamu, cintai negerimu.

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi. Edisi hari ini 29 September 2026 ganti-ganti ya. Dan diperingati sebagai Hari Sarjana Indonesia, ganti-ganti ya, Hari Sarjana Nasional yang diperingati setiap tanggal 29 September. Nah, kalau kita berbicara mengenai sarjana berarti adalah pendidikan setelah kita menyelesaikan sekolah menengah atas, ganti-ganti ya. Dan nanti juga tema kita di Jambi Bedendang ada keterkaitannya dengan sarjana, ganti-ganti ya. Dan nanti di Jambi Bedendang kita kasih tema mengenai kenangan di masa menjadi mahasiswa. Nah, terutama untuk yang pernah mengalami menjadi seorang mahasiswa ya, pasti banyak kenangan-kenangan nih bersama teman-teman para mahasiswa ya. Dan hari ini diperingati sebagai Hari Sarjana Nasional. Jadi mahasiswa setelah selesai menempuh pendidikan lebih kurang 4 tahun maka akan bergelar menjadi sarjana, ganti-ganti ya, sarjana ekonomi, sarjana hukum, sarjana pendidikan, sarjana psikologi, sarjana ilmu sosial politik, pokoknya sebanyak-banyak ganti-ganti ya, sarjana-sarjana yang sudah menyandang gelar seperti itu. Dan mereka juga sudah memberikan kembali ilmunya kepada orang-orang lain seperti itu. Jadi ilmu yang didapat oleh mereka didedikasikan lagi nih, ganti-ganti ya, diterapkan lagi ke lingkungan masyarakat seperti itu. Yang pasti Hari Sarjana Nasional yang diperingati setiap tanggal 29 September itu ganti-ganti ada sejarah singkatnya juga. Iya, jadi peringatan ini pertama kalinya itu digaungkan ganti-ganti oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud di tanggal 29 September 2014 seperti itu. Jadi prakarsanya itu pertama kali digaungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Kemudian tanggal 29 September dipilih itu untuk mengenang hari kelahiran dari seorang Raden Mas Panji Sosrokartono, ganti-ganti ya, yang lahir tanggal 29 September 1877 dan beliau adalah kakak kandung dari Raden Ajeng Kartini. Iya, di mana Sosrokartono ganti-ganti merupakan salah satu tokoh pergerakan awal dan juga orang Indonesia pertama yang meraih gelar sarjana teknik sipil di Belanda. Dan peringatan Hari Sarjana Nasional tidak termasuk di dalam hari libur nasional, ganti-ganti ya. Jadi kenapa adanya peringatan Hari Sarjana Nasional itu karena diprakarsai dan digaungkan oleh Kemendikbud ya di tahun 2014. Kemudian tokohnya adalah Raden Mas Panji Sosrokartono yang merupakan kakak kandung dari Raden Ajeng Kartini dan beliau adalah orang pertama Indonesia yang meraih gelar sarjana teknik sipil di Belanda. Iya, dan tentunya Hari Sarjana Nasional punya makna dan tujuan, ganti-ganti ya. Jadi kalau misalnya makna dan tujuan tentunya ingin mendapatkan apresiasi. Jadi merupakan kita menghargai perjuangan dan kerja keras dari para mahasiswa yang menuntaskan pendidikan tinggi strata satunya atau S1, ganti-ganti ya. Dan pastinya jika kita punya anggota keluarga, adik, kakak, ataupun siapapun suami, istri yang masih ingin mengikuti pendidikan seperti menjadi mahasiswa dan ingin bergelar sarjana, tentunya kita akan memberikan apresiasi ya setelah dia selesai menjalankan perkuliahannya. Iya, tapi dalam hal ini kita juga sebagai seorang sarjana ganti-ganti harus juga punya tanggung jawab moral. Jadi dalam hal ini tentunya gelar yang kita sandang ini bukanlah sekedar pencapaian akademik seperti itu, tapi kita harus punya tanggung jawab moralnya juga. Misalnya ya kalau kita bergelar sarjana hukum seperti itu, dan paling tidak kita punya tanggung jawab moral juga nih di bidang hukum seperti itu ya. Iya, dan tentunya makna dan tujuannya ada agen perubahan juga, ganti-ganti ya. Jadi dalam hal ini mendorong para sarjana menjadi pemecah masalah atau problem solver dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan masyarakat seperti itu. Jadi ya itu ada sejarahnya kenapa diperingati sebagai Hari Sarjana Nasional yang hari ini diperingati, ganti-ganti ya.
Ya, karena kalau kita ingin menjadi atau mendapatkan gelar sarjana itu bukanlah suatu hal yang mudah, Kanti-kanti. Karena kalau yang namanya kita kuliah, kita butuh biaya yang banyak ya. Mulai dari apa ya? Misalnya kalau kita jauh kuliahnya, kita harus punya dana untuk kos seperti itu, belum lagi untuk bayar UKT-nya seperti itu. Jadi bukan hal yang mudah dan tentunya membutuhkan banyak perjuangan. Ya, dan yang pasti sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan para mahasiswa yang berhasil mencapai gelar sarjananya, Kanti-kanti, pastinya kita mengapresiasilah seperti itu. Dalam beberapa tahun seorang mahasiswa dapat menyelesaikan tugas akademiknya.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ganti-ganti di 29 September 2026 dan setiap tanggal 29 September diperingati sebagai Hari Sarjana Nasional. Ganti-ganti ya, yang memang terinspirasi dari kisah Sastro Kartono, seorang kakak kandung dari Raden Ajeng Kartini yang memang pada saat itu bergelar sarjana. Jadi terinspirasi ganti-ganti ya. Beliau adalah sosok akademisi yang haus pengetahuan ganti-ganti ya. Jadi sambil belajar teknik sipil, beliau mampu menguasai 17 bahasa asing. Nah, selain itu beliau juga dikenal sebagai sosok yang memiliki kepedulian tingkat tinggi terhadap pendidikan di Indonesia ganti-ganti ya. Dan yang pasti Sastro Kartono dikenal sebagai orang Indonesia pertama yang berhasil meraih gelar sarjana dengan menyelesaikan studinya di Polytechnic School Belanda ganti-ganti ya, dan beliau mengambil jurusan teknik sipil pada tahun 1899 dan kemudian dilansir LL Dikti wilayah 7 Kemdikbud ganti bahwa beliau berhasil lulus dalam studinya dalam waktu hanya 2 tahun saja. Ya, dan itu dia informasi seputar Hari Sarjana Nasional ganti-ganti ya. Semoga para mahasiswa yang sekarang ini lagi berjuang untuk meraih gelar sarjananya tetap semangat, betul-betul konsens untuk menyelesaikan perkuliahannya ganti-ganti ya. Kalau bisa lebih cepat seperti itu, apalagi sekarang mungkin UKT-nya ya lumayan mahal ganti-ganti ya. Di negeri B mahal gitu ya, apalagi di swasta ganti-ganti ya. Di dalam kota ataupun juga kita berkuliahnya di luar kota, memang kita harus mempersiapkan semuanya ganti-ganti ya, sehingga ketika kita menjalankan perkuliahan kita tidak terhalang oleh kondisi keuangan ganti-ganti ya. Apalagi misalnya setoran bulanan dari orang tua belum datang ganti-ganti ya, tapi tetap semangat ganti-ganti ya. Semuanya itu ditempuh dengan ikhlas dan penuh kesabaran, karena dari hasil yang sabar tentunya ganti-ganti akan, terutama para mahasiswa, akan menjadi seorang sarjana yang akan kembali memberikan ilmunya bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Oke deh, semangat ya, semangat berkuliahnya sehingga waktu atau target yang ditetapkan 4 tahun selesai bisa lebih cepat ganti-ganti ya, dengan hasil yang lebih baik lagi tentunya, dengan predikat komlot misalnya, atau dengan IP yang memang tinggi ganti-ganti ya. Jadi dengan IP tinggi ya, IPK-nya tinggi luar biasa ganti-ganti ya. Kira mudah-mudahan menjadi sarjana-sarjana yang ilmunya bermanfaat untuk banyak orang. Dan nanti juga tema kita di Jambi Berdendang insyaallah ganti-ganti pengalaman ganti-ganti menjadi seorang mahasiswa ya. Semoga saja Jambi Berdendang bisa berlanjut untuk pagi ini, karena bertepatan juga nih ganti-ganti kita akan mengadakan satu diklat ya.

Permainan tradisional Nusantara. Engrang merupakan dua tongkat yang memiliki tinggi sekitar 150 cm. Benda ini terbuat dari bambu dengan diberi pijakan untuk kaki pemain di bagian bawah. Cara memainkannya terlihat mudah. Kita hanya tinggal berdiri di atas pijakan engrang dan kemudian berjalan. Namun melakukan hal ini sangat membutuhkan keseimbangan. Terlebih jika permainan ini dilakukan dengan berlomba-lomba. Maka sangat butuh kecepatan dan keseimbangan.

0: Jambi Pagi Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Apresiasi Budaya Jambi.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

merupakan lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.

Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

Zabin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zabin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zabin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zabin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zabin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zabinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

kebo adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kebo ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kebo, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kebo ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kebo tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kebo ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

Wabarakatuh, selamat siang Kanti-kanti dimanapun berada. Terima kasih untuk Kanti-kanti yang masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi dan juga mendengarkan melalui RRI Digital di Pro 4 Jambi. Ya, selamat siang Kanti-kanti. Senang sekali kembali saya Adis menemani Kanti-kanti di Jambi Siang Iko edisi Selasa 29 September 2026 dari formasi pukul 10 sampai nanti di formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, hadir satu informasi untuk Anda Kanti-kanti Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara 2026 resmi dibuka. Kanti-kanti pendaftaran Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara 2026 resmi dibuka pada Senin kemarin 28 September 2026. Program tahun kedua Iko Kanti-kanti mendorong pembelajaran satwa dan lingkungan secara berkelanjutan di sekolah. Pendaftaran berlangsung pada 28 September hingga 10 Oktober 2026. Program IKO dibuka bagi siswa kelas 5 dan juga kelas 6 SD ataupun MI. Sebanyak 36 sekolah akan dipilih sebagai peserta dalam program Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara 2026. Kompetisi tersebut tidak cuma berfokus pada perlombaan pengetahuan tentang satwa dan juga lingkungan. Direktur Diandra Promosindo Rumpoko Hadi mengatakan, program tersebut dirancang sebagai pembelajaran berkelanjutan. Sekolah peserta juga memperoleh materi dan perangkat edukasi untuk melanjutkan kegiatan secara mandiri. Untuk informasi selengkapnya Kanti-kanti mengenai Cerdas Cermat Jagat Satwa Nusantara 2026 resmi dibuka dapat Kanti-kanti baca di laman rri.co.id. Ya, sekali lagi selamat siang saya ucapkan untuk Kanti-kanti dimanapun berada. Terpantau cuaca di kawasan kantor Gubernur Jambi cerah Kanti-kanti ya, walaupun memang kabutnya belum jernih nian ya, masih ada kabut-kabut tipis-tipis atau mungkin di daerahnya Kanti-kanti masih tebal nih ya. Nah, intinya jangan lupa untuk tetap masih menggunakan masker Kanti-kanti ya, jaga kesehatan selalu. Ya, tetap bersama Kanti-kanti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: Apakah Anda ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini? Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: Pro 4, 99,2 FM.

Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jam kok.
0: Kira apa?
1: Cuma maksudnya nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
0: Nah, ya lo ikut kita berinjak
1: nyanyi. Ya, itu kakaknya budak bep di salah gua.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Saat informasi kembali hadir untuk Anda ganti-ganti di Wali Bazar 2026, satukan komunitas India dan Indonesia. Indo-Indians kembali menggelar di Wali Bazar 2026 di Java Ballroom dan Denpasar Room, The Westin Jakarta. Memasuki penyelenggaraan ke-12, kegiatan ini dihadiri lebih dari 3.000 pengunjung. Di Wali Bazar 2026 menjadi ruang pertemuan komunitas India dan Indonesia melalui berbagai kegiatan seperti budaya, kuliner, serta aktivitas komunitas. Acara tersebut bahkan turut dihadiri Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakraforty. Ia hadir bersama para pelaku usaha, mitra, komunitas, dan masyarakat yang ikut meramaikan rangkaian kegiatan.

Ia menyebut Diwali Bazar 2026 menjadi penyelenggaraan ke-12 sejak kegiatan tersebut digelar. Diwali Bazar 2026 menghadirkan beragam kegiatan mulai dari bazar produk dan kuliner, pertunjukan seni, yoga, meditasi hingga talk show. Untuk informasi selengkapnya mengenai Diwali Bazar 2026, satukan komunitas India dan Indonesia, dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben a student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal. Kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

Kanti-kanti kabar hari IKO edisi 29 September 2026, tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kasus influenza naik, Kemenkes himbau masyarakat tidak panik. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes menghimbau masyarakat tidak panik menghadapi peningkatan kasus influenza pada September 2026 yang masih tergolong sedang dan terkendali. Kenaikan kasus tersebut merupakan pola musiman yang rutin terjadi setiap September hingga akhir tahun di Indonesia. PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Kemenkes Andi Saguni menyebut peningkatan kasus influenza merupakan pola musiman yang berulang setiap tahun. Ia mengatakan kasus influenza biasanya meningkat mulai September hingga akhir tahun seiring perubahan pola musim. Andi mengatakan tren peningkatan influenza Indonesia sejalan dengan kasus global dan negara ASEAN berdasarkan pemantauan Kemenkes pada September 2026. Untuk informasi selengkapnya mengenai kasus influenza naik, Kemenkes himbau masyarakat tidak panik, dapat ganti-ganti baca di laman rri.go.id. Ganti-ganti demikian kabar hari IKO, sampai jumpa di kabar hari IKO selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Insidenis van de Arsipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi, yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.

Ya, selamat siang ganti-ganti dimanapun berada. Sudah lewat 24 menit dari formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita kali ini informasi seputar tentang UMKM. Mataram bawa UMKM tembus pasar Cina. Pemerintah Kota Mataram menyiapkan kunjungan kerja ke kota Fengzhou, Cina pada Oktober 2026 dengan membawa misi memperluas pasar produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut atas kedatangan delegasi pemerintah kota Fengzhou ke Mataram pada 23 Juni 2026 sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi antar kedua daerah. Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengatakan pihaknya mendapat undangan balasan dari pemerintah kota Fengzhou dengan agenda utama promosi produk unggulan UMKM Mataram. Seluruh kebutuhan kunjungan mulai dari transportasi hingga akomodasi ditanggung pemerintah kota Fengzhou sebagai bagian dari agenda pertukaran pengalaman dan kerjasama kedua pemerintah daerah. Untuk informasi selengkapnya mengenai Mataram bahwa UMKM tembus pasar Cina dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: kok kemarin aku lihat berita di TV saat terjadi gempa, banyak orang yang kumpul dan makan bersama dalam satu tenda. Terus ada yang memasaknya gitu rame-rame di belakang.
1: Oh, itu namanya posko penanggulangan bencana, nak. Terus di posko itu juga sudah disiapkan dapur umum namanya.
0: Dapur umum? Dapur umum itu apa sih, Bu?
1: Iya, tempat untuk memasak, tapi beda sama dapur yang punya kita. Itu dapur umum, itu merupakan suatu tempat dalam bentuk tenda sementara. Nah, untuk menyikapi terjadinya bencana yang diselenggarakan oleh instalasi gizi sebagai tempat dan juga wadah proses penyelenggaraan makanan untuk korban bencana itu, nak.
0: Seru juga ya, Bu. Makan rame-rame gitu.
1: Hush, kamu ini. Berarti kamu mau ada bencana gitu?
0: Ya, enggak lah, Bu. Jangan sampai lah, Bu. Semoga daerah kita aman-aman saja ya.
1: Iya, nak.

0: mendatar 5 kotak huruf awal T. Makanan bergizi murah meriah merakyat. Apa ya? Tempoyak. Enggak cukup. Menurun 4 kotak. Tempe. Nah, yang menurun pasti tahu nih. Tuh kan cocok.
1: Masih ingat gak sih dengan permainan yang mengotak-atik otak kita? Ya, dikenal dengan TTS, teka-teki silang. Asal-muasal permainan ini adalah diciptakan oleh seorang pria yang bernama Arthur. Ia berprofesi sebagai seorang jurnalis pada salah satu media di New York, Amerika Serikat pada tahun 1913 silam. Saat itu ia mendapat tugas dari bosnya untuk membuat semacam permainan yang dapat dimuat di media tersebut. Dan dengan berbagai cara supaya disukai para pembaca. Ia pun teringat pada masa kecilnya pernah memainkan Magic Square. Permainan kata-kata di mana harus menyusun kata mendatar dan menurun hingga membentuk kotak. Dan untuk menyusun semua itu, ia kemudian memberi beberapa pertanyaan sebagai kunci jawabannya. Walhasil, terciptalah permainan teka-teki silang.
2: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Satu informasi kembali hadir untuk Anda kanti-kanti. Kria Nusa 2026 hadirkan 410 stan bawa Kria Indonesia ke pasar global. Pameran Kerajinan Nusantara atau Kria Nusa 2026 menghadirkan 410 stan dengan melibatkan 257 peserta dari berbagai unsur. Mulai dari Dewan Kerajinan Nasional dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah, kementerian dan lembaga, hingga pelaku UMKM. Kehadiran ratusan peserta tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas apresiasi dan membuka peluang pasar bagi produk Kria Indonesia hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan, Kria Nusa tahun ini mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Perajin Mendunia. Sebagai semangat untuk menempatkan kria bukan sekedar sebagai karya bernilai estetika, tetapi juga sebagai kekayaan budaya, identitas daerah, dan kekuatan ekonomi Indonesia. Untuk informasi selengkapnya mengenai Kria Nusa 2026 hadirkan 410 stan bawa Kria Indonesia ke pasar global, dapat ganti-ganti baca di laman rri.go.id.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Baik, ganti-ganti sesaat lagi kita akan mengikuti bunyi beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 59 menit. Mari menunggu kita dengarkan lagu bernuansa Islami berikut.

أشهد أن لا إله إلا الله.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.

0: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
1: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
0: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
1: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
2: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
0: Iya, Bu. Lupa.
2: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
1: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
2: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
0: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
2: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
3: RRI dengan esensi buku, kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu, sedap meresap. Karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017. Esensi dari buku kuliner Jambi, telusuri jejak Melayu sedap meresap, adalah pencarian akan kekayaan budaya dan warisan kuliner yang dimiliki oleh Jambi, dengan fokus pada pengaruh Melayu yang mencolok. Buku ini tidak hanya sekedar kumpulan resep atau deskripsi hidangan, tetapi juga merupakan perjalanan yang membawa pembaca untuk memahami akar budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang tersirat dalam setiap sajian. Dalam buku kuliner Jambi Telusur Jejak Melayu Sedap Meresap, tersaji 95 resep hidangan lezat yang pantas dicoba di warung-warung atau restoran yang tersebar di daerah Jambi. Buku ini telah ikut memperkaya tabungan budaya kuliner Nusantara sebagai tonggak kemandirian bangsa untuk selama-lamanya menjadi salah satu objek wisata kuliner serta bernostalgia. Demikian esensi buku kuliner Jambi, Telusuri Jejak Melayu Sedap Meresap, karya Mudijati Garjito, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, peringatan Hari Besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Saat informasi tentang kuliner untuk Anda kanti-kanti ada Samba Wok Kampung, kuliner sederhana dengan cita rasa Minang. Samba Wok Kampung merupakan salah satu hidangan tradisional Minangkabau yang menggambarkan kesederhanaan sekaligus kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan makanan. Hidangan ini dikenal dengan cita rasa yang pedas, gurih, dan aroma khas bumbu sederhana yang membuatnya cocok disantap bersama nasi hangat. Keunikan Samba Wok terletak pada teknik memasaknya. Bahan seperti cabai, bawang, garam, dan pelengkap berupa ikan teri atau bahan lainnya dapat dimasak dengan cara diuwok, yaitu memanfaatkan uap panas dari nasi yang sedang ditanak. Cara tersebut merupakan teknik memasak tradisional yang dahulu banyak dilakukan ketika masyarakat masih menggunakan tungku dan periuk untuk memasak nasi. Bahan-bahan yang digunakan pun biasanya mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Cabai merah ataupun cabai hijau menjadi salah satu bahan utama, kemudian dicampur dengan bawang dan garam. Beberapa variasi Samba Wok menggunakan ikan teri sebagai pelengkap, sementara daerah lain memiliki variasi bahan dan nama yang berbeda. Untuk informasi selengkapnya mengenai Samba Wok Kampung, kuliner sederhana dengan cita rasa Minang, dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Baik, ganti-ganti seperti biasa ya, nanti pada formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Suara Budaya Nusantara yang bersama dengan Pro 4 RRI Jakarta yang hari ini akan bersama juga dengan RRI Yogyakarta. Dengan tema Batikku Identitasku, Melangkah Bersama Menjaga Warisan. Kita tetap bersama ganti-ganti di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah pak, kita usaha lain saja.
0: Susah bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya bu.
1: Sabar pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini pak, Putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya bu? Alhamdulillah bu, sedikit demi sedikit bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya bu?
1: Syukurlah pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, bapak chat dulu.
1: Iya pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

0: Sekurite jam 13.
1: Abang Po, sebanyak 21 ribu rumah di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan telah menerapkan pemilahan sampah dari sumber sebagai bagian dari percontohan pengelolaan sampah kolaboratif di RW 06 Trengseng Sawah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Jakarta Selatan Iwan Santoso kemarin mengatakan pemilahan dilakukan sejak dari rumah dengan memisahkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos melalui biopori jumbo dan teba modern, sedangkan sampah anorganik ditimbang dan disalurkan ke bank sampah. Sementara itu, sampah residu diangkut petugas swadaya menuju TPS 3R terdekat untuk pengelolaan lebih lanjut maksud kami. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata memperkuat keselamatan wisata Bari di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Melalui sertifikasi pemaduan snorkeling level 3, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Industri Kementerian Pariwisata, Faisal, kemarin mengatakan kegiatan ini merupakan respon terhadap persoalan keselamatan wisata sekaligus tindak lanjut rapat koordinasi pemerintah. Sertifikasi yang berlangsung 23 hingga 24 September 2026 diikuti 30 peserta dan 40 pendaftar di kawasan Pantai PD Labuan Bajo. Peserta menjalani asesmen terkait kemampuan teknis, pelayanan, pengenalan risiko dan keselamatan untuk memastikan pemandu mampu mendampingi wisatawan secara aman. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi barang ayem Ponopa Kalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po ya. Di siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, yang kali ini kita bersama dengan RRI Yogyakarta. Batiku identitasku melangkah bersama menjaga warisan ya. Ini mungkin juga sekaitan dengan Hari Batik Nasional nanti pada tanggal 2 Oktober ya. Oke dah kalau begitu Ayem mau langsung sapa dulu, dari tadi udah cengar-cengir udah nungguin ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Semi. Selamat siang.
2: Selamat siang Po, apa kabar Po?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Berarti di tengah-tengah ya Mas ya, kalau Semi itu ya.
2: Betul. Gitu ya?
1: Ya gitu ya.
2: Panggil aja Mas Semi ya.
1: Panggil aja Mas Semi. Iya. Okay. Tapi udah berlalu kan yang gitu kan?
2: Udah. Aman.
1: Kabar baik ya? Apa Mas? Baik, Po. Alhamdulillah. Jogja?
2: Jakarta gimana nih?
1: Jakarta? Aduh. Jakarta aman dan terkendali. Setelah 2 hari apa 3 hari yang lalu itu sempat hujan, alhamdulillah. Jogja apakah sudah berganti musim atau bagaimana?
2: Kalau Jogja kayaknya masih belum Po. Ini kalau di kota masih gerah, tapi di beberapa pinggiran DIY itu ada yang sudah mulai gerimis gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Sih. Masih nunggu giliran Po kayaknya.
1: Iya benar. Kocokannya tuh harus agak kenceng biar dapat yang pertama gitu ya Mas ye.
2: Iya. Pengalaman arisan ya Mbak ya.
1: Iya. Oke deh. Narasumber kita dari tadi udah cengar-cengir aja Mas. Ayo sapa dulu lah, enggak perlu Mas Semi yang sapa, Ayo yang sapa ya. Ayo sapa Mas Hanang Mintarta. Selamat siang Mas.
3: Iya selamat siang Po Nova.
1: Iya. Kayaknya auranya aura positif ya, aura senyuman terus gitu kan ya. Wih CEO. Ya Allah, CEO Banyu Sabrang Batik.
2: Batik ya,
1: Masya Banyu Allah Batik. Luar biasa.
3: Di Kulon Progo, Jogja sebelah Barat.
1: Oh, Jogja sebelah barat ya. Ya udah, Mas Semi gini aja deh karena memang ini gilirannya Jogja ya. Silakan Mas Semi dulu ngobrol ame Mas Anang ya tentang tema kita hari ini, tentang batik ya Mas ya, batikku identitasku. Yeah. Silakan nanti di menit 30 kita break sejenak, setelah itu kita buka telepon buat pendengar kita. Silakan Mas Semi.
2: Baik, terima kasih Bu Nova di Jakarta, dan untuk Anda pendengar di seluruh penjuru tanah air, di kesempatan siang hari ini bersama saya Semi Prabowo dari RRI Yogyakarta, kita berbincang dengan narasumber kami, ada Mas Hanang Mintarta, tadi sudah disebutin sama Bu Nova ya, beliau adalah CEO Banyu Sabrang Batik ya. Ya memang kalau ke Jogja itu kalau nggak beli batik itu kayaknya kurang afdol ya, Mas Hanang ya.
3: Betul Mas.
2: Jadi memang satu hal yang menjadi ciri khas kalau ke Jogja paling nggak beli batik ya. Mungkin kalau untuk kuliner ya belinya bakpia atau gude gitu kan ya. Baik, Mas Hanang, kita pengen tahu nih sebetulnya dari sudut pandang Mas Hanang sendiri ya, sebagai orang yang memang bergelut dengan batik sudah sekian lama. Boleh tahu sih dari tahun kapan sih Mas?
3: Saya mendirikan usaha batik ini belum lama Mas, dari tahun 2014, tepatnya bulan April itu.
2: 2014 ya, berarti udah 12 tahun ya. Itu belum lama ya Mas ya?
3: Belum.
2: Itu memang karena
3: masih belajar ini.
2: Karena memang dari keluarga pembatik atau seperti apa di awalnya?
3: Oh tidak, jadi saya memulai usaha batik ini dari nol, dari babat alas.
2: Babat alas ya.
3: Bapak saya buruh, ibu saya juga buruh. Jadi benar-benar ini usaha yang saya rintis sendiri. Ya, jadi bukan usaha warisan.
2: Baik. Oke. Ini kan kalau kita melihat ya Mas Hanang, perkembangan batik itu kan luar biasa pesat ya. Apalagi didukung dengan dunia pariwisata yang di Jogja ini juga semakin meningkat, begitu tinggi. Nah, tentu menilai batik itu kan tidak hanya sebatas menilai bentuknya, barangnya, tapi kan juga ada sisi di luar itu, nilai-nilainya, kemudian juga mungkin filosofinya, begitu nih. Monggo Mas Hanang, bisa disampaikan.
3: Iya. Jadi ketika kita bicara tentang batik, melestarikan batik, menurut saya tidak cukup hanya dengan terus membuat dan menjual batik itu saja. Yeah. Tapi memang harus terus, batik itu harus terus diproduksi. Tetapi yang lebih penting lagi adalah siapa yang akan membuat batik itu di masa depan, dan inilah yang menjadi PR kami sebagai perajin batik yang peduli akan masa depan budaya batik ini.
2: Itu. Kalau di DI atau mungkin di daerah Kulon Progo ya, Mas Hanang, seperti apa sih ciri khas atau mungkin sesuatu yang unik dari batik-batik di tempat jenengan begitu, atau di wilayah Kulon Progo?
3: Kalau kita bicara ciri khas batik, tentu setiap daerah punya ciri khas sendiri, baik motif maupun komposisi permainan warnanya. Itu setiap daerah ada ciri khas masing-masing. Kalau saya di Jogja bagian barat atau Kulon Progo ini punya ciri khas yang warnanya tabrak warna, Mas. Jadi warnanya itu berani, gitu. Tapi Jogja sendiri kan punya ciri khas, ya. Jadi motif-motifnya itu ikonik, seperti parang, kawung, truntum dan lain sebagainya. Maka saya sebagai perajin batik yang basicnya adalah kontemporer, saya mengambil motif-motif klasik yang ada, kita hadirkan dengan gaya kontemporer.
2: Oh, gitu ya.
3: Jadi biar orang itu melihat batik itu tidak lagi berkata bahwa batik itu kuno, kan gitu. Jadi batik itu menyesuaikan zaman. Jadi zamannya sekarang Gen Z, ya anak muda, harapan kami pada suka dan bangga menggunakan batik dengan gaya yang kita hadirkan di masa ini, kan gitu, Mas.
2: Ya, baik. Kemudian tentu bahwa pelestarian batik melalui karya-karya dengan motif-motif yang semakin berkembang begitu, nggih. Kalau dari Mas Hanang, dari perkembangan 12 tahun ini, apa sih yang kemudian setiap tahun atau mungkin setiap fase itu ada perubahan-perubahan begitu? Apakah di motifnya atau mungkin juga dari coraknya atau seperti apa, Mas?
3: Iya. Desain, Mas, terutama desain. Jadi orang konsumen pemakai batik itu, mereka notabene tidak mau memakai barang yang disamai oleh orang lain.
2: Iya,
3: gitu. Nah, kebetulan batik ini sendiri kan dibuat dengan cara manual, ya. Jadi makna dari batik sendiri saya sampaikan dulu. Jadi batik adalah terbentuknya motif dengan menggunakan perintang malam panas. Jadi kalau tidak menggunakan perintang malam panas, itu tidak bisa dikatakan dengan batik. Lalu batik asli itu tidak bisa ada duanya, itu nggak bisa. Jadi orang membuat batik dalam satu lembar kain itu, ya di dunia hanya ada satu. Kalaupun ada yang mendekati, ya itu hanya mirip saja. Secara detailing itu nggak bakalan bisa sama. Lain dengan corak atau pembuatan motif batik, tapi dibuat dengan cara printing atau mesin atau sablon, itu benar-benar bisa sama 100%. Tapi kalau batik ini unik, Mas. Jadi ya di dunia hanya ada satu, selembar itu saja. Seperti itu.
2: Iya. Kalau dalam perkembangannya, Mas Hanang ini, apa sih yang kemudian dalam beberapa waktu terakhir ini, motif atau bentuk atau desain seperti apa yang paling disukai, terutama kalau yang di tempat jenengan begitu?
3: Oh iya. Kalau yang paling disukai, tentu kita mengikuti tren yang sedang ada. Cuman kalau di CV Banyu Sabrang Batik ini sendiri, kita menghadirkan ciri khas dengan gaya goresan kuas. Jadi misalnya batik klasik kawung saya padukan dengan batik klasik parang, tapi di antara kedua motif itu saya kasih sekat atau saya kasih batas dengan goresan kuas. Lalu goresan kuas itu nanti saya olah dengan perpaduan warna-warna yang bercampur bertabrak tapi harmonis, gitu. Jadi anggaplah saya itu membatik itu melukis di badan orang, gitulah. Lukisan saya itu ditempel di dada atau di punggung orang, gitu. Jadi lukisan berjalan, gitu. Itu autentik, handmade dan juga limited.
2: Oh, gitu ya.
3: Ya.
2: Baik, itu kan berarti Mas Hanang selalu membuat motif-motif baru begitu.
3: Yeah.
2: Pembuat motif baru itu apakah ada satu masa misalnya untuk bulan ini motifnya yang bakal dirilis misalnya yang seperti ini, nanti untuk bulan depan seperti apa begitu, atau seperti apa polanya, Mas?
3: Polanya, inspirasinya jadi mengalir gitu aja, Mas. Jadi apa yang saya inginkan, apa yang saya suka, apa yang saya lihat, saya olah. Kalaupun saya mau meniru, akan saya stilasi, gitu. Lalu ini kan dunia sosial media kan setiap hari kan kita pegang ya, kita pantau di HP itu setiap hari ya. Jadi kita melihat tren-tren warna di saat ini tuh apa, kita ambil inspirasi warnanya, terus pola-pola gambar yang ada di entah itu di game, entah itu di TikTok, entah itu di Instagram, yang kita temukan itu pola-pola warna seperti apa, kita adopsi. Adopsi, kita aplikasikan di selembar kain, kita isi dengan motif-motif ikonik, lalu kita ubah. Jadi kalau di saya sendiri, saya menciptakan desain baru itu hampir setiap minggu, Mas. Setiap minggu itu saya bisa melahirkan desain kurang lebih antara 10-15 desain yang berbeda.
2: Satu minggu?
3: Satu minggu.
2: Oke.
3: Okay. Jadi satu desain,
2: satu desain itu kemudian nanti akan menjadi berapa pieces gitu misalnya?
3: Itu cuma satu, Mas.
2: Satu ya?
3: Cuma satu, lalu kita posting, kita unggah di sosial media. Nanti ada sebuah keluarga yang menghendaki untuk pakaian keluarga, ya itu nanti kita produksi. Jadi sistem belinya itu PO. Kenapa kok PO? Jadi pertama karena desain kita sangat banyak sekali, kalau mau kita ready-kan semua pasti ini ya satu hal modal ya kan. Kedua, nanti mungkin kita nggak tahu yang nggak laku yang mana, yang laku yang mana. Tapi kalau kita hanya mempunyai master satu atau nanti terus kita foto kita posting di banyak sosial media, kan orang akan berkomentar. Nah, dari komentar mereka, keinginan mereka, mereka akan menginginkan yang seperti apa. Nah, ini baru kita produksi. Kita produksi, nanti yang paling best seller akan diproduksi terus. Nah, baru yang best seller itu baru kita akan membuat stok. Itu pun tidak kita buat sebanyak-banyak stok, karena nanti kasihan yang beli. Kita kan menjelaskan bahwa batik ini limited ya. Di toko-toko lain nggak ada. Cuman kalau nanti terlalu banyak kita produksi, ya kasihan yang beli sebelumnya.
2: Iya, yang beli-beli di awal kan pengennya kan eksklusif ya. Dipakai tidak banyak orang yang punya gitu kan ya, Mas. Baik, pastinya kan juga harus ada edukasi bahwa ke masyarakat bahwa batik dengan kain bermotif batik. Kan tentu tidak hanya kita melihat adalah sebuah bendanya, barangnya, tapi kan juga nilai-nilai budayanya. Karena batik kan ada prosesnya begitu kan. Tidak hanya kemudian seperti sablon atau printing begitu. Nah, ini bagaimana caranya untuk edukasi bagi pecinta fashion begitu.
3: Ya, itu tantangan yang terus kita lakukan, Mas. Karena orang membeli batik itu biasanya yang paling pertama dilihat adalah warna. Lalu kedua adalah harga. Keaslian batik itu nomor belakang banget kan, gitu. Tapi kalau orang mau cari batik, masuk ke galeri kami, galeri Banyu Sabrang Batik yang ada di Kulon Progo, atau galeri Lumampah Fashion Batik yang ada di Bantul, Bantul Yogyakarta, itu jangan khawatir, kita tidak satupun selembar pun ada yang produk semi batik. Jadi original batik semua yang kita sediakan. Walaupun itu sekalipun harganya cuma murah. Batik asli paling murah 100 ribu ada, Mas. Untuk satu lembar kainnya untuk bisa jadi baju itu 100 ribu. Tapi orang pada umumnya masih berpikiran bahwa batik asli itu mahal. Nah, ini yang perlu kita jelaskan, perlu kita edukasi ke masyarakat. Jadi batik asli itu ada dua macam. Satu batik tulis, kedua batik cap. Nah, batik cap ini bisa kita produksi dengan harga 100 ribu, dan itu sudah bagus, itu dipakai itu. Dan gitu, kalau kita melihat di toko-toko yang sudah besar itu banyak loh toko yang namanya batik ini ya. Tapi isinya itu printing kan, gitu. Tapi kenapa kok harganya malah bisa mahal? Nah, kenapa ya? Karena dia terbawa oleh brand-brand tokonya yang sudah
2: punya nama,
3: Ya, gitu. Tapi sebenarnya belum tentu batik itu. Saya sering survei ke toko-toko kota itu. Seperti itu, Mas.
2: Baik. Kemudian untuk menghindari plagiasi, Mas Hanang mungkin juga punya pengalaman atau pernah terjadi begitu ya, motif batik di tempat jenengan kemudian ternyata mungkin ditiru atau mungkin ada yang ATM gitu nggih. Nah itu kalau dari sudut pandang panjenengan gimana Mas seperti itu?
3: Oh ya, jadi kalau plagiat yang itu notabene di distilasi atau dikembangkan itu wajar Mas.
2: Iya.
3: Itu masih wajar, apalagi dia menirunya masih dengan teknik batik, enggak apa-apa.
2: Oh, oke.
3: Ya, jadi misalnya desain saya A ditiru oleh perajin teman saya dengan desain yang mirip tapi distilasi lah, atau mungkin karena namanya batik ditiru pun enggak bisa sama kan gitu. Tapi dengan teknik batik enggak masalah, Mas.
2: Ya,
3: enggak masalah. Nah, yang disayangkan adalah ditiru persis dengan teknik printing.
2: Ah iya.
3: Kita si si konseptornya itu menjual dengan harga 1.500.000, si plagiatornya membuat dengan warna sama, bentuk sama, dijual dengan harga 125.000.
2: Iya.
3: Ini kan jadi luar biasa, sangat enggak eksklusifnya dia untuk menjatuhkan desain-desain yang kita buat. Nah, ini yang kita sayangkan. Cuman kita tidak khawatir Mas, jadi walaupun masyarakat ini tidak banyak yang tahu tentang keaslian batik, tapi kalau orang yang akan mencari batik, dia pasti orang yang tahu tentang batik yang asli itu yang seperti apa, batik yang seperti ini desainnya punyanya siapa, jadi dia akan mencari gitu, dia nggak bakalan mau dikasih atau ditawari dengan desain yang bukan yang dia inginkan, seperti itu. Eksklusinya batik seperti itu Mas. Ada rasa tersendiri. Buatan si A dengan buatan si B sama-sama batik itu ada rasa tersendiri kan gitu.
2: Baik.
3: Apalagi dengan printing ya itu jauh. Jadi batik itu punya nilai yang luar biasa. Jadi ketika dipakai di badan aja auranya kelihatan. Ya, motif-motifnya itu dilihat, dipandang itu kelihatan gerak, hidup, dan wah pokoknya beda.
2: Baik. Baik, kemudian Mas Hanang juga sekarang ini kan yang menjadi sorotan karena berkaitan dengan produksi batik, tapi juga tentu tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan begitu, atau mungkin juga menggunakan bahan-bahan bahan-bahan alami begitu. Mungkin juga ada inovasi-inovasi di tempat jenengan Mas.
3: Jadi kalau menurut saya tidak kalah penting yaitu lingkungan, gih. Jadi berarti adalah warisan budaya. Tetapi menjaga warisan budaya tidak boleh membuat kita melupakan lingkungan tempat kita hidup. Jadi proses produksi tentu menggunakan berbagai bahan dan menghasilkan limbah yang harus dikelola dengan baik. Karena itu saya terus berusaha memperbaiki proses produksi agar lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, CV Banjar Sabrang Batik di tahun ini alhamdulillah mendapatkan sertifikat industri hijau. Apa itu industri hijau? Jadi industri hijau itu sebuah industri perusahaan batik yang sudah peduli dengan lingkungan, mengolah limbah agar tidak merusak lingkungan dan tidak mengganggu lingkungan. Jadi salah satunya adalah limbah malam kami itu tidak kita buang Mas, jadi kita daur ulang, kita pakai sampai dengan tidak ada batasnya. Jadi limbahnya kita olah, kita pakai, nanti mengeluarkan limbah lagi, kita olah, kita pakai sedemikian sampai habis. Bahkan produk yang dari limbah kami olah itu bisa kita jual jadi menjadi malam yang layak pakai. Layak pakai, dan juga di kami malam atau produk malam kami itu sudah tersertifikasi halal. Tersertifikasi halal itu terhindar dari kotoran,
2: campuran
3: barang-barang yang yang tidak bersih lah, kotor gitu. Jadi aman, ini sudah layak jual banget gitu.
2: Baik, terima kasih Mas Hanang. Dan Pak Nova, ini sudah sampai di menit ke-30, Pak.
1: Ya, tepat waktu ya. Alhamdulillah. Oke deh, seru banget tadi ya ngobrolin tentang batik, gak ada habis-habisnya ya Mas ya. Karena saya juga sebenarnya pecinta batik. Memang sih identiknya kalau emak-emak tuh ya, batik asli itu identiknya memang mahal gitu. Dan saya biasanya beli batiknya di Tanah Abang, Bang.
2: Gitu ya.
1: Iya, batik selusin 50.000 ada. Ya itu tadi itu batik printer ya Mas Anang ya. Luar biasa dan. Iya. Itu kalau Mas Semi juga mau batik yang banyak juga ada ke sini aja. Oh, gitu ya? Kalau ke Jogja kan batik asli semua ya enggak sih?
2: Ada juga beberapa misalnya kayak kain bermotif batik banyak juga simpel.
1: Oh, banyak ya.
3: Justru batik di Jogja itu berkembang tiruannya, printingnya juga berkembang.
1: Oh, baik. Ya. Aku kira karena memang asal batik itu dari sana gitu ya. Enggak ada orang yang pakai printing-printingan di sana, enggak ada.
3: Oh, banyak.
1: Oh, banyak ya.
3: Itu kesempatan untuk menjual produk.
1: Mengembangkan dengan motif yang sama tiruannya, gitu ya Mas Anang ya.
3: Oke dah. Harga yang ekonomis.
1: Baik. Oke deh, nanti kita kasih kesempatan. Namun untuk Jogja berapa nomor telepon yang bisa dihubungi Mas Semi?
2: Baik, untuk Jogja silakan untuk Anda pendengar bisa di 0274-55-2219 gitu ya. Saya ulang di 0274-55-2219. Kalau yang akan bergabung di WA di 0895-0144-1066 0895-0144-1066 gitu Mpo.
1: Iya, seperti biasa di Jakarta 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita di 0812-112-4928. Oke deh, bapak-bapak saya kasih waktu buat ngopi dulu ya, nanti kita balik lagi ya. Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Jelajah Nusantara.
1: Istana Ratu Boko merupakan salah satu tempat terbaik untuk menikmati sunset terbaik di Indonesia. Tempat di satu ini, sahabat budaya, merupakan salah satu dari sekian banyak lokasi wisata budaya yang ada di Yogyakarta. Istana Ratu Boko sendiri, sahabat budaya, merupakan sebuah tempat yang sering dijadikan salah satu tempat prewedding di Yogyakarta yang sangat terkenal. Hal ini dikarenakan keindahan tempat dan juga keindahan suasana yang dimilikinya. Apalagi jika kita menikmati pemandangannya saat menjelang matahari tenggelam. Langit yang kemerahan dan suasana yang sangat syahdu menjadikan tempat ini banyak dikunjungi wisatawan.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Yogyakarta. Mas Semi masih di sana ya?
4: Iya, Mbak Empok.
3: Iya, Mbak Empok. Mbak Empok, Empok. Maunya yang mana? Jangan pelimpan jadi laki-laki, Mas Semi.
4: Gimana coba?
3: Gimana coba itu? Oke deh. Langsung saja kalau sudah ada di Jogja kita sambungkan di teleponnya atau di WhatsApp-nya.
4: Baik, kalau di telepon ini belum ada, saya ulang lagi, mungkin ada yang belum apa hafal.
3: Ya.
4: 0874552219
3: okay.
4: Atau di WA di 0895-0144-1066.
3: Oke. Okay. Jakarta sudah ada, boleh?
4: Boleh?
3: Ya.
4: Silakan, Pak.
3: Untuk telepon kita sambungkan Jakarta dulu. Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Blam
3: Ya.
5: Panopa sehat ya.
3: Alhamdulillah Cigu.
5: Aduh, Panopa kemarin dicari-cari sama orang Padang berapa jam?
3: Ngapain?
5: Hari ini dia hadir.
3: Enggak ada utang loh saya, beneran.
5: Enggak ada lah, utang
3: oke.
5: Halo juga di Jogja. Mas Semi ya?
3: Iya, Mas Semi.
5: Mas Semi Cigu. Yang lagi narasumbernya. Waduh.
3: Aduh.
5: Manggil apa nih? Manggil apa nih?
4: Mas Hanang.
5: Mas juga ya, apa Romo? Yeah. Romo. Aduh, kalau udah ke Jogja itu, ah, pasti ada yang dibeli mampir. Kalau nggak gudegnya, oleh-olehnya, apalagi batik buat yeah, apa?
4: Baju-baju
5: tidur. Bener nggak Mas Semi?
4: Betul.
5: Memang ya di daerah Jogja ini kategori batik ini yang salam kenal dulu, Assalamualaikum, Mas narasumber.
4: Yeah.
5: Ya, memang di daerah Yogyakarta kategori batik yang paling mahal adalah batik tulis selalu full hasilnya dengan motif klasik atau apa namanya pakem keraton, benar ya? Yang menggunakan bahan kain kualitas tertinggi seperti cotton primis apa namanya
4: primisima
5: atau sutra serta berwarnanya alami solgan, wah luar biasa. Memang ada yang mahal sekali, ada yang agak ya mencukupi kantong kita lah, benar nggak Mas Semi? Nah, jadi nih memang kalau batik ini kan ada tingkat-tingkat kerumitannya motif nih, aslinya apakah masnya seperti apa bikin motif-motif ini kan, apalagi motif klasik keratonnya sangat detail ya, apalagi rapat dan halusnya seperti motif titik. Nah, seperti apa tuh atau menyusun titik-titik yang kecil rapat tanpa diseret atau parang rusak baron? Nah, itu wahyu atau wahyu tumurun, benar nggak? Nah,
4: benar.
5: Memang saya ingin tahu seperti apa dengan apa namanya teknik pembuatannya full tulis yang ada
4: begitu
5: di Jogja ini ya. Itu saja. Nah, pewarnanya memang kalau kita beli batik pasti kita lihat itu warna dulu memang. Ada warnanya, wah harganya mahal gitu. Pasti gitu, murah, gitu ya kan. Nah, itu saja. Bagaimana dengan pewarnaan alami atau sogannya? Terima kasih banyak Mas Semi. Kok nopa bla-bla-bla.
3: Ya, Cigu.
5: Selamat siang menjalan sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu sekali dua aja dijawab Mas Semi untuk WhatsApp, boleh?
4: Baik, ini ada yang bergabung di 0895-0144-1066 dari Juna di Bandung. Pertanyaannya begini Mas Hanang, ini gimana membedakan batik tulis dengan batik yang bukan tulis atau batik yang apa, motif printing begitu ya.
6: Oh, iya.
4: Supaya kalau mainnya ke Jogja itu bisa memilih batik yang benar gitu.
0: Iya.
4: Gitu Mas Anam.
0: Ya. Ya, silakan Mas Anam. Jawab, okay. Ya. Jadi cukup singkat Mbak pertanyaannya. Untuk batik asli itu dibolak-balik itu pasti motifnya relatif sama. Jadi kesamaan itu kurang lebih 90% lah. Jadi misalnya di bagian atas itu 100%, lalu di bagian di sebaliknya itu nanti pasti sama 90% lah samanya, karena kan ada keterbatasan lilin untuk tembusnya. Lalu kalau printing itu di sebaliknya pasti warnanya putih karena dia hanya di sablon dari satu permukaan. Iya Mas Hami. Kalau batik itu kan sekali dicanting dari satu permukaan, tapi dia sifatnya tembus, tembus dari baliknya. Jadi warna pun akan tembus ke sebaliknya juga. Seperti itu secara singkatnya.
4: Baik. Kemudian tadi kalau dari Cigo tadi untuk tingkat kerumitan, ini kan paling kalau tempatnya Mas Anang ini kan batik kontemporer yang tentu tetap mengambil beberapa motif-motif batik pakem gitu ya. Nah ini bagaimana untuk tingkat kerumitannya Mas?
0: Jadi kalau di kami sendiri, kita membuat batik dengan pangsa pasar yang mulai dari ekonomis sampai dengan koleksi. Jadi kalau yang ekonomis untuk bahan baju, paling murah satu lembarnya itu 100.000. Nah itu dengan teknik pembuatan dicap. Cap itu dengan stempel, tapi ditempelkan di lilin panas. Jadi motif itu akan terbentuk dari lilin panas, tapi dengan stempel, maka bisa dijual murah karena proses pembuatannya cepat. Tapi itu tetap autentik, asli gitu. Lalu yang batik tulis halus itu ya tentu di kita menjadi koleksi. Artinya kan bisa dibeli tapi tidak untuk dipakai baju, hanya disimpan di almari, mungkin untuk jare, atau mungkin hanya untuk pajangan di ruang tamu, atau mungkin untuk koleksi. Tapi kalau si pembelinya itu ya mau menginginkan baju, ya itu menjadi baju yang sangat eksklusif. Lalu pembuatannya bisa sampai 2 minggu sampai dengan 3 bulan per lembarnya kalau batik tulis asli. Lalu dengan pewarnaan kami juga menghadirkan warna yang jreng-jreng, juga warna yang soft, juga warna yang klasik seperti warna sogan. Warna sogan kita membuat dengan, kalau yang sintetis kita membuat dengan teknik pewarnaan naptol. Kalau yang warna alami kita membuatnya dengan kulit kayu pohon sogo. Makanya batik sogan itu, batik coklat itu memang warnanya berawal dari getah-getah kayu sogo. Namanya sogo. Itu Mas Ami.
4: Baik. Itu Pak, untuk jawaban dari pertanyaan dari Cigu dan juga tadi ada Juna di Bandung. Kita buka lagi ya Pak ya.
3: Boleh. Ada di Jogja Mas Ami?
4: Baik, di Jogja nih, silakan untuk Anda mendengar di 0274552219 atau di WA di 0895014410166. Sementara belum ada lagi nih Pak di
3: Jogja. Jakarta sudah tersambung, boleh?
4: Baik.
3: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang belak-belak, yang
3: bisian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pakai bolong dong, siang-siang aja.
6: Pak Nova kangen sama Pak Nova, udah lama gak tuh.
3: Alhamdulillah, Masya Allah, masih ada yang kangen. Silakan Cak.
6: Mau nanya sama Bang Seni. Halo Bang Seni, sama Mas Anang ya?
3: Iya.
6: Mas Anang, mau nanya dong. Kan Jogja sama Pekalongan kan sama-sama Jawa Tengah. Apakah apa perbedaan batiknya gitu loh, kayak motifnya apa gitu?
3: Perbedaan batiknya yang cukup signifikan lah ya.
6: Iya, sama-sama Jawa Tengah.
3: Oke.
6: Satu lagi nih Pak Nova.
3: Apa itu?
6: Mau pakai baju batik
3: asik.
6: Bukan berakhir ke Jogja,
3: asik.
6: Cukup ada di tanah abang langganannya Bu.
3: Gak ada.
6: Makasih Pak Nova. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mirip-mirip motifnya ya Mas Anang ya. Kalau yang lusinan maksudnya. Oke deh Mas Anang silakan.
0: Oke, jadi ciri khas batik yang ada di Pekalongan itu tentu beda dengan yang ada di Jogja. Kalau Pekalongan itu salah satu

0: saya tahu ya jelamprang itu tadi. Bisa di Google nanti motifnya seperti apa, geometris, simpel, sederhana. Nah, jelamprang itu sendiri kalau di Jogja itu dikembangkan dengan teknik namanya teknik nitik. Jadi motifnya jelamprang, tapi dibatiknya dengan teknik nitik. Nitik itu cantengnya itu di ujung canteng itu bukan bulat, tapi bulatnya itu dibelah menjadi empat. Dibelah pakai silet, itu alatnya. Lalu di ujung cantengnya itu kayak bunga. Jadi nanti batiknya di titik-titik saja, disusun hingga menjadi sebuah motif. Seperti itu, Mpok.
1: Oke.
2: Kalau Nova, coba kita buka yang dari Jogja ya.
1: Silakan.
2: Coba kita sapa, selamat siang. Oh, ternyata terputus, Mbok.
1: Baik, kalau gitu ya, di sini juga ada nih orang Jogja WhatsApp-nya ke sini. Oh. Ya, ini ada Mas Aris Prasetya Effendi ya, yang ada di Jogja. Mau tanya berkaitan dengan batik larangan tadi nih. Emang ada tempat-tempat di mana batik dilarang untuk dipakai? Silakan, Mas Anang.
0: Yeah. Jadi ya ada, itu kayak misalnya parang itu tadi. Jadi parang itu kalau di pisowanan di Keraton Jogja yang boleh memakai hanya sultan atau ngarsa dalem. Jadi abdi dalem atau prajurit tidak boleh memakai parang. Atau misalnya dia memakai pun hanya keluarganya, dan itu pun bentuknya cenderung yang lebih kecil.
1: Okay.
0: Tidak boleh besar motifnya itu melebihi yang dipakai raja gitu.
1: Oh.
0: Itu kalau di lingkungan keraton.
1: Sampai ya. Sekarang?
0: Iya, kalau di lingkungan keraton. Kalau di umum untuk dipakai keseharian yang itu tidak dalam satu acara dengan ngarso dalem ya bebas-bebas aja. Karena itu wujud dari menghargai rajanya.
1: Baik.
0: Menghormati dan menghargai dan patuh kepada rajanya kan gitu.
1: Oke, baik. Tapi Mas Emi bikin batik itu juga gak?
2: Gimana?
1: Bikin batik larangan itu juga gak, Mas Anang? Aduh.
0: Oh iya, buat.
1: Bahkan
0: motif parang itu kan macetnya banyak. Ada parang rusak, parang barong, parang apa lagi? Oh, banyak banget itu.
1: Yeah.
0: Itu kita buat dan itu best seller di pasar itu.
1: Oh.
0: Karena ikonik banget itu motifnya itu, kalau dipakai orang itu bisa gagah banget. Raja menyukai motif itu, otomatis masyarakat biasa juga suka.
1: Ya, yeah, tapi gitu. Kan masyarakat enggak boleh pakai katanya.
0: Boleh. Kalau di acara di luar boleh, yang tidak.
1: Oh, yang nggak boleh itu kalau misalnya mereka ke keraton, terus nanti motifnya sama sama rajanya gitu ya.
0: Dalam satu acara dengan ngarso dalem atau Sri Sultan Hamengkubuwono.
1: Oke, baiklah kalau begitu.
0: Itu yang dimaksud dengan larangan itu, kalau di luar bebas-bebas saja.
1: Baik. Mas Emi masih ada ya. Jogja?
2: Coba kita terima ya. Selamat siang. Terputus lagi, Mbok.
1: Baik, Jakarta sudah ada lagi nih. Kita sambungkan. Halo. Lah, terputus ternyata. Ngikut dia ke Jogja.
2: Coba kita ke WA ya, Mbok ya.
1: Ya, silakan Mas Emi.
2: Ini bergabung dari Mbak Memes yang ada di Klaten. Mau tanya ini, Mas Anang, gimana sih cara untuk mencuci batik supaya tidak cepat apa warnanya itu apa?
1: Pudar.
2: Ya?
1: Pudar.
0: Yeah. Tips secara singkat untuk mencuci batik. Pertama, jangan pakai deterjen. Gunakanlah lerak atau sabun alami batik. Kalau lerak itu susah dicari, pakai sampo kepala saja.
1: Oh gitu.
0: Ya, sampo di toilet kita kan mesti ada ya. Udah pakai itu, disendirikan. Baju batik itu disendirikan, direndam pakai sampo. Lalu yang terpenting, jangan dijemur di terik matahari.
2: Kalau dicuci dipakai mesin cuci gak apa-apa?
0: Boleh ya. Tapi diusahakan sendiri ya. Karena biasanya batik itu kan pewarnaannya dengan pewarnaan celup dingin. Jadi dia kan mempunyai karakter warna yang masih sering luntur, misalnya baru beli. Kalau udah 3-4 kali dicuci sudah aman sih, dicampur sudah aman. Nah, yang penting jangan kena terik matahari secara langsung. Jadi dia hanya dihanger terus ditaruh di emperan rumah atau di dalam kamar aja, nanti 2 jam udah kering.
2: Dianginkan ya, gitu ya.
0: Disetrika pun boleh, tapi dengan suhu panas yang jangan terlalu panas.
1: Baik. Mas Emi, jangan pakai deterjen. Kalau batik saya mah boleh, karena kan batik Tanah Abang ya. Kalau batik di sana jangan, batik asli pakai sampo.
2: Karena kawatannya tergantung dengan harga belinya ya, Mbak.
1: Iya betul, benar ya. Iya, tergantung harga ternyata ya. Oke deh.
2: Ini kayaknya masih ada yang coba bergabung, Pak. Coba aku sapa ya. Selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Alhamdulillah.
2: Selamat

0: Ya, ya. Dengan
1: Anang dan Pak Anu Pak Nova.
0: Iya. Ya. Dengan siapa? Di mana Bapak?
1: Jalan Sama.
0: Oh, nggih. Pak Sagio di Jalan Samas di Jogja, nggih. Monggo, ada yang mau ditanyakan, Pak Sagio?
1: Anu mau cuma ngomong, saya pernah ke redaksi Jakarta, Mas Emi.
0: Iya.
1: Yang namanya batik Jakarta itu larang bener gimana tuh Mas Emi atau Pak Nova?
0: Mahal banget gitu.
1: Oh,
0: oh. Oh gitu, lah emangnya berapa kalau rumien harganya?
1: Masa disuruh beli 900 ribu
0: kan? Oh gitu.
1: Aduh.
2: Beli batiknya di mana? Beli batiknya Bapak di mana?
0: Itu belinya sekodi mungkin ya?
1: Enggak.
0: Cuma satu. Cuma satu.
2: Tak belinya di mana dulu?
1: Mana disuruh? Itu di.
0: Di mana?
1: Itu ada. Pasar Dahat Gantol ya Mas.
0: Di mana?
1: Atau Gantol Layang itu namanya Para Layang itu.
0: Di tempat Para Layang?
1: Di
0: daerah mana itu?
1: Pokoknya di tempat rekreasi.
0: Oh gitu,
2: Nji. Oke, baik.
0: Oh harganya mahal gitu, Nji?
2: Ya.
0: Oh, di Taman Mini. Oh gitu.
2: Oh, di Taman Mini. Baik. Iya.
0: Baik begitu Pak Sagio. Ya.
1: Gitu aja.
0: Baik, terima kasih.
1: Mas Atang kali.
3: Nggih, terima kasih.
0: Baik.
2: Iya.
3: Nggih, salam balik. Sehat selalu.
0: Ini Mpok, ternyata juga banyak yang mahal Mpok.
2: Iya, kan belinya di Taman Mini. Kan ayah tadi belinya Tanah Abang. Kalau Taman Mini mungkin itu memang betul-betul batik asli yang dijual di sana ya Mas. Mas Anangnya kok hilang?
3: Iya, halo.
2: Iya, tapi wajahnya hilang di Zoom ya, suaranya masih ada ya. Ya, tapi kan memang pasaran harga batik itu rate-nya di segitu ya Mas Anang ya.
3: Jadi gini, kalau Pak Sagio tadi kan menyampaikan bahwa 900 ribu itu mahal. Nah, kalau membeli batik itu perlu ditanyakan kepada si penjualnya bagaimana batik ini dibuat.
2: Yeah.
3: Karena kalau kain ini saya suka warnanya, saya suka motifnya, akan saya beli. Tapi kalau hanya asal membeli, ya nanti printing pun bisa dijual 900 ribu.
2: Yeah.
3: Bahkan batik pun bisa dijual 100 ribu kan gitu. Jadi kita perlu bertanya, kita mau mengeluarkan uang 900 ribu tapi kalau edukasi dari si penjualnya itu memang ini batik asli, otentik, tulis halus, ini dibuat dengan diproduksi dengan satu lembar ini sampai 3 minggu, ya mungkin bisa saya sampaikan 900 ribu itu tidak mahal Pak Sagio. Kenapa? Karena ya sekarang misalnya 2 minggu aja menggaji orang 1 hari aja sudah berapa? Ya kan gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Mungkin Pak Sagio tadi kurang lengkap nggih bertanyanya kepada si penjualnya itu ini
2: jenis batik apa? Iya kan benar. Gitu.
3: Bahkan di tempat saya itu kan paling murah 100 ribu.
2: Ya.
3: Tapi saya juga punya yang harga 5 juta. Saya juga punya yang harga 500 ribu gitu. Jadi harga-harga itu kita bedakan dari proses pengerjaannya. Semakin lama pengerjaannya, otomatis ongkos produksinya untuk membayar si buruh batiknya itu semakin banyak. Maka harus dijual dengan harga yang sesuai kan gitu.
2: Baiklah.
3: Nanti ngobok sama Mas Emi.
2: Mas Emi ini udah di menit 55 ini ya.
0: Betul.
2: Iya, nggak terasa ya. Oke deh, saya kasih kesempatan 1 menit buat Mas Hanang. Silahkan. Ini mungkin juga dalam rangka Hari Batik Nasional yang akan jatuh tanggal 2 Oktober nanti ya. Silakan Mas Anang.
3: Oke, jadi Hari Batik Nasional ini kan kita peringati setiap tahun sekali pada 2 Oktober. Jadi bagi pendengar radio RRI senasional ini mari kita kenali batik. Karena batik adalah warisan budaya Indonesia yang terkenal di dunia. Ini batik saya lihat di sosial media itu di Jepang, di Cina, di Taiwan itu berkembang pesat. Ya, maka jangan sampai Indonesia yang menjadi warisan budayanya malah tidak tahu batik atau tidak mengenakan batik. Ayo, sekali lagi kita serukan, kenali, kenakan, dan ketahui bahwa batik ini adalah keunikan budaya Indonesia untuk dunia.
2: Masya Allah, luar biasa. Oke deh. Saya tidak bisa berlama-lama lagi, tidak bisa mengasih kesempatan lagi, mohon maaf. Karena waktunya kita ya, akhirnya kita juga harus mengakhiri. Mas Emi, terima kasih.
0: Sama-sama Mbok, terima kasih juga.
2: Salam buat teman-teman di Jogja ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Iya, Mas Anang juga terima kasih banyak ya, udah edukasi kita, sama-sama, udah memberikan informasi buat kita. Ya,
3: mudah-mudahan bermanfaat.
2: Ya, amin ya Allah, amin amin ya Rabbal Alamin. Ya. Selamat siang, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyapa B dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jogja, Batikku Identitasku Melangkah Bersama Menjaga Warisan dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo akhirin ya Bang Po ya, namun jangan kemana-mana, ayo bakal terus bersama sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Nusantara.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Siang Iko.

99,2 Pro 4 RRI Jambi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Merdeka dalam pekerjaan bukan berarti bekerja tanpa aturan, tetapi memiliki kesempatan untuk berkembang, untuk berkarya, dan memberikan yang terbaik. Setiap profesi memiliki peran penting, baik itu sebagai petani, sebagai guru, tenaga kesehatan, pedagang, pekerja kantoran, maupun pelaku usaha. Rasa merdeka hadir ketika pekerjaan dilakukan dengan jujur, penuh tanggung jawab, dan menghasilkan manfaat bagi orang lain. Kebebasan untuk berinovasi, menyampaikan ide, serta terus meningkatkan kemampuan menjadi bagian dari makna kemerdekaan di dunia kerja. Di usia kemerdekaan Indonesia pada saat ini, mari kita isi kemerdekaan dengan semangat bekerja yang produktif, disiplin, dan saling menghargai. Karena melalui kerja keras dan dedikasi, kita tidak hanya membangun masa depan diri sendiri, tetapi juga ikut memajukan bangsa. Merdeka dalam bekerja adalah berkarya tanpa henti untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.

0: Duh, bau asapnya menyengat sekali.
1: Ah, dari mana asalnya ya? Tebal sekali asapnya. Atau jangan-jangan ada kebakaran ya?
0: Aduh Lala, kamu tidak tahu ya kalau ada kebakaran hutan?
1: Hah? Kebakaran hutan? Pantas asapnya tebal sekali.
2: Penyebab kebakaran hutan, membuka lahan dengan cara membakar, perambahan hutan, illegal logging. Api yang kecil bisa menjadi sahabat, namun api yang besar bisa menjadi pengkhianat.
3: Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.

0: Hatmu.
1: Hoi, terperangkap apa nih?
0: Ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
0: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
0: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
2: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Vintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.

99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi hadir kembali satu informasi untuk Anda. Kanti-kanti kenali bahaya limbah makanan dan dampaknya pada perubahan iklim. Ya, kanti-kanti setiap 29 September ternyata diperingati sebagai Hari Kesadaran Internasional tentang kerugian dan limbah makanan. Peringatan IKO kanti-kanti bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap kehilangan dan pemborongan pangan global. Indonesia menghadapi persoalan sampah makanan dalam jumlah besar. Dampaknya tidak cuma pada lingkungan sekitar, tetapi juga pada iklim. Sisa makanan yang terbuang dapat menghasilkan emisi metana saat membusuk. Gas tersebut memperburuk perubahan iklim dalam jangka pendek. Masalah sampah makanan semakin penting di Indonesia, kanti-kanti. Melansir Universitas Negeri Semarang, Indonesia telah memasuki sinyal darurat sampah makanan sejak 2020. Untuk informasi selengkapnya mengenai kenali bahaya limbah makanan dan dampaknya pada perubahan iklim, dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id. Baik, kanti-kanti, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi Siang IKO edisi 29 September 2026. Terima kasih untuk kanti-kanti yang masih bersama di Pro 4 RRI Jambi, dan selanjutnya nanti kanti-kanti akan bersama dengan rekan Andre yang akan menemani kanti-kanti di Jambi Petang IKO. Dari formasi pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kanti-kanti, saya Adis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tenda, udah. Jaket, udah. Apalagi ya?
1: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
0: Ah, Kakak. Ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
1: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
0: Ya, tinggal buang lah. Tempat luas gitu.
1: Nah, yang kayak gini nih, Kakak nggak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam. Tapi kok malah ngotorin?
0: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
1: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
0: Iya, Bawel.

Berkata Sayyidina Umar, engkau merawat ibumu sambil menunggu kematiannya, sementara ibumu merawatmu sambil mengharap kehidupanmu dan kebahagiaanmu. Ingatlah, kejayaan dan kebahagiaan yang kamu miliki bukan dari doa kekasih yang tidak halal yang sering kau pujakan, tetapi keberkatan doa seorang ibu yang tanpa lelah mengingati dan mendoakanmu.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Pro 4 99.2 FM. Jambi Petang Iko.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi ya. Untuk program Pro Dangdut selanjutnya di line telepon yang sama ya. Untuk hari ini gelaran 29 September 2026 di 08116707 9920. Kita sapa dulu penelpon pertama kita. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadut ada Rakita dan Litaniu.
0: Oke, lagi sakit Bunda?
1: Enggak, baru bangun, Bu.
0: Oh, baru bangun tidur. Ada suaranya juga? Enggak ada.
1: Adalah.
0: Oh, iya. Sebentar. Oh, ini coba deh.
2: Halo, halo Bunda.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ratu ya?
2: Iya, Bunda, Ratu lagi nih.
1: Ada Ratu yang imut.
2: Bunda juga bunda imut.
1: Ketemu, jadi kan tahu Bunda mah itu semut.
2: Indahlah Bunda.
0: Kemarin udah ketemu sama Ratu kan?
2: Iya, ketemu. Bunda ngantar. Bunda ngantar Taiwan kemarin.
0: Enak Taiwan ya?
2: Alhamdulillah, enak. Enaknya Bunda.
0: Bunda. Bun, itu Taiwannya jual atau kayak mana itu?
1: Jualan, Bunda.
0: Oh, jualan. Ya sama seperti Kang Iing berarti ya?
1: Iya.
0: Oke. Aha, iya deh sore hari
1: Bunda
0: ini.
1: Bunda mah gak malu kalau gak sarjana mah.
0: Oh iya, ini kan bertepatan hari ini hari sarjana nasional ya.
2: Oh iya, hari sarjana nasional nih Bunda.
0: Iya, jadi temanya kan berkaitan dengan apakah tidak malu, tidak sarjana Bunda.
1: Enggak, ngapain malu.
2: Iya, ngapain malu kan Bunda ya, tewan Bunda enak.
1: Lagian Bunda kalau duitnya enggak mampu ya udah gimana lagi. Otak juga enggak mampu.
0: Oke. Intinya sukses kan bisa di mana saja, iya, begitu ya.
1: Enggak sarjana juga bisa sukses.
2: Iya Bunda, betul.
1: Banyak UMKM lo yang enggak sarjana lo.
0: Banyak ya.
1: Ibu rumah tangga itu.
0: Itu tidak ada yang sarjana ya?
1: Enggak semuanya.
0: Oke. Ya sarjana juga banyak yang nganggur ya, percuma gitu. Ya. Karena lahan pekerjaannya yang tidak tersedia.
1: Yang sulit, enggak tersedia.
0: Iya.
1: Dikali.
0: Iya, jadi
1: mudah buka usaha sendiri.
0: Iya, itu dia. Ini sebenarnya mau tanya nih Bunda ya. Gimana sih caranya kita mengetahui bakat kita gitu loh Bunda?
1: Kalau mulai bakat kita sih, kalau Bunda sih nggak tahu ya bakat Bunda, tapi taunya Bunda sih jualan aja gitu.
0: Ya itu bakatnya berarti.
2: Iya,
0: bikin teh Wan. Bakat berarti ya kan?
2: Ratu juga mau jualan nih Bunda.
1: Di rumah kebetulan Bunda dari gadis memang dari ini sudah buka warung di rumah.
0: Oh. Ya Bunda, tadi Ratu kan ngomong dia mau jualan juga, kayaknya bisa tuh diangkat jadi mantu kayaknya.
1: Dia mana mau mah anak Bunda mah enggak sarjana.
2: Ay, semuanya. Enggak semuanya SMK. Tentang sarjana Bunda. Oh, SMK Bunda.
0: SMK kan berarti banyak skill ya.
2: Banyak skill tuh.
1: Anak Bunda mah SMK aja permes PKR ya mesin bubut.
0: Tapi bubut terus loh Pak.
2: Iya. Enggak apa-apa lah, sekolah dulu.
0: Sekolah dulu ya kalau jatuh ketemu gitu ya.
1: Ampun. Sekolah dulu, sekolah sekarang dong.
0: Oh iya, kalau sekolah dulu sudah jadi batu ya.
1: Iya. Udah kenal dengan Bunda ya?
2: Iya, udah kenal lah Bunda, ketemu Bunda kemarin.
0: Iya ya, oke lah Bunda. Ini mau lagu apa nih? Lagu dangdut nih?
1: Lagu Bunda apa ya?
2: Apa tuh? Cuman
1: ada request lagu ini loh, Terhanyut dalam Kemesraan.
0: Terhanyut
2: dalam Kemesraan.
0: Oh, iyalah. Salamnya buat siapa nih?
1: Yang lagi monitor tuh, yang jadi security di karunya Global sama sore. Iya, ntar dulu. Baru masuk juga, ada misal mulu ini. Ini ada teman si Andre.
0: Iya.
1: Yang monitor radio terus itu.
0: Iya,
1: karunya Global.
0: Iya, disamperin be Bun.
1: Ya ini udah miss call dianya.
0: Ya, oke, lanjut aja kalau begitu.
1: Ya selamat sore, selamat gibitas. Tapi sore buat semua aja deh, Bunda mau ngejar asar lagi. Antara ini ada tetangga juga meninggal mau dimakamkan habis asar ini.
0: Iya deh. Oke.
1: Ya. Mau lihat dulu lagi Bunda kayaknya ke tetangga.
0: Oke.
2: Deh Bunda.
1: Ya. Ada si Putra situ ya?
2: Apa Bunda?
0: Wije.
2: Wije. Kebetulan Wije kayaknya udah bakal di sini lagi, belum dulu lah Bunda. Wije pindah belum, Bunda ya?
0: Wije di Pro 1.
2: Tapi tadi Wije nyampein salam ke Bunda, Bunda.
1: Di Pro 1 sama Mbak Uci.
0: Betul.
2: Betul, Bunda.
1: Sama Mbak Uci ya, bilang dari tetangga sebelah ya.
2: Oh, oke, nanti disampaikan Bunda.
1: Dari tetangga Bunda Andre, si Mbak Kabuti Andre.
0: Iya, oke lah.
1: Terima kasih ya, Mbaknya si Cogan and Macan nih kayaknya Tiara nih.
2: Wow. Amin.
1: Terima kasih.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita angkat, mau tanya juga nih sama Wije ya. Kalau anak-anak muda zaman sekarang itu Gen Z ya?
2: Iya, Gen Z.
0: Kalau tidak sarjana malu gak mereka?
2: Gen Z sih sebenarnya sekarang ini lebih ke FOMO ya, FOMO.
0: Oh,
2: sebenarnya gak malu sih, karena semuanya kan pasti ada jalannya gitu kan. Tapi yang hobi misalnya langsung pengen kerja gitu kan, jadi bisa langsung ngasah skill gitu. Atau misalnya yang sarjana bisa sambil jalanin yang lain juga gitu. Udah harus malu sih.
0: Iya. Oke lah kalau begitu yuk kita terima kembali di line telepon 0811-6707-9920. Yuk disapa nih ada Kang Iing. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam.
3: Sudah masuk mas belum?
0: Apanya? Apanya yang sudah masuk?
3: Hah? Sudah masuk belum?
0: Hari ini kayaknya aku udah ngopi nih Kang.
3: Masih apa nih?
0: Air putih be, karena kabut asap kan katanya harus banyak minum air putih ya.
2: Iya.
3: Benar. Minum kopi kan enak.
0: Kirain mau ngirimin. Kirain mau ngirimin. Ini mau ngomong sama yang cantik ya nih.
2: Halo Kang Iin.
3: Halo, sehat walafiat.
2: Alhamdulillah Kang Iin sehat.
3: Halo, sehat.
2: Hari ini udah ngapain be Kang?
3: Ya, duduk-duduk nih.
2: Oh, duduk-duduk.
0: Tanya
2: udah
0: lu,
2: makan belum?
0: Duduk-duduknya di mana? Di atas genteng kali.
2: Jangan pula di atas genteng duduknya.
0: Ya.
2: Duduk di kursi lah dah, Kang.
0: Ayo, Kang. Mau lagu apa, Kang?
3: Hah?
0: Lagunya lagu. Oh, yo, temanya, Kang. Kalau Akang malu enggak, Kang? Kalau enggak sarjana, Kang?
3: Masa malu gitu aja.
2: Iya.
3: Sarjana kalau udah punya skill macam mana kira-kira?
0: Iyalah, cuman nganggo bae dia nanti kalau sudah jadi sarjana, Kang.
3: Cuma sekarang skill.
0: Skill ya.
2: Skill yang penting tuh, betul.
0: Iya, tapi kayak mana ya? Masih ada enggak tempat kerja yang nanyo sarjana apa kayak gitu.
2: Tempat.
0: Banyak mungkin ya.
2: Banyak.
0: Iya. Oke lah, berarti skill lebih utama.
3: Benar, Pak.
0: Jadi kalau Kakang nih skillnya apa, Kang?
3: Berdagang.
0: Betul. Baguslah kalau kayak gitu kan mindsetnya sudah pada berubah bahwa sukses itu bisa dari mana, Be Kang?
3: Iya, kita kan mau buka cabang lagi kalau ini kan.
0: Di mana, Kang?
3: Ya lah, enggak cabang lah sampai ini itu cabang.
0: Ada lokasi yang bagus, Kang?
3: Berada di jalan.
0: Saingan enggak kate kalau mau jualan di luar angkasa sana, Kang?
2: Luar angkasa.
0: Enggak ada yang beli juga.
2: Jauh pula enggak belinya tuh.
0: Iyalah, iya. Bercanda, Kang, ya.
3: Iya, bener lah kita sehat bercanda itu.
0: Sip. Kalau begitu mau lagu apa nih, Kang?
3: Bolak-balik.
0: Bolak-balik. Puyeng kali. Lagu siapa tuh, Kang?
3: Lagu orang Timur.
0: Hah?
2: Orang Timur?
3: Orang Timur.
0: Lagu orang Timur.
2: Orang Timur mana nih, Kang?
0: Judulnya apa? Bolak-balik benar.
3: Benar bolak-balik.
0: Lagu NTT.
3: Benar lah itu lagu Timur ya.
0: Lagu dangdut.
3: Itu dangdut
0: tuh. Oh iya, sebentar. Boleh lah. Salam-salam dulu deh, Kang, kalau gitu.
3: Salamnya untuk Mas Tama Coret. Ini siapa dulu aja, apa namanya?
0: Ini ada Queen ya.
2: Iya, Queen atau Ratu, Kang. Boleh.
0: Nanti juga ada Elin, tapi gantian mereka nih. Oh, Tabola Bale, bukan Bola Bale atau gimana sih?
3: Bola Bale
2: itu. Tabola Bale, yang Tabola Bale itu enggak, Kang?
3: Oh, iya
2: benar. Oh, iya, Tabola Bale itu.
0: Itu bukan Bola Bale judulnya.
2: Kira
3: Tabola Bale.
0: Iyalah.
3: Tabola Bale kalau gitu kan Bola Bale.
0: Iya, oke. Yuk, salamnya buat siapa lagi, Kang?
3: Ada Ratu, selamat sore.
2: Iya, selamat sore. Pak
3: Heru, Bang Abdullah, Bang Ejal, Bang Udin. Coba Vero, Mbak Alimin.
0: Oke.
3: Pak DCS. Mbak Ina. Untuk semua-semua ini, Mas.
0: Yo.
3: Ditunggu lagunya, Mas.
0: Oke deh, makasih ya.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terkadang kalau ngomongin soal sarjana gitu ya, terkadang gengsi yang membuat orang ini ya kan.
2: Gengsi,
0: seharusnya bisa disesuaikan baik gitu kan. Kalau memang kita tidak mampu, kita bisa mengajukan surat tidak SKTM ya.
2: Iya, SKTM. Ada ini, kalau kuliah sekarang tuh ada namanya KIP.
0: KIP. KIP. Ya, sebenarnya sudah merata lah ya, semua bisa mendapatkan pendidikan dengan ini ya. Walaupun tidak punya duit tapi bisa kuliah, bisa seperti kuliah. Itu kayaknya kan.
2: Banyak beasiswa lah sekarang.
0: Oke, kita lanjut lagi nih. Ada siapa nih? Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Dangdut punya kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih?
4: Anak sahabatnya Mas Andre dan Ratu.
2: Iya, Bunda.
4: Siapa ini?
0: Bunda Nadia.
2: Oh, Bunda Nadia.
4: Kamu sama yang baru, Mas Andre.
0: Aduh, salah aku berarti menjawabnya ya.
4: Cantik umunan yang baru.
0: Tahu kan Queen kan?
2: Kayaknya belum.
0: Belum ya, baru pertama nih.
2: Iya, kayaknya baru ketemu
4: di radio ini loh, kemarin-kemarin tuh.
0: Iya, kenalan lah dulu kalau kayak gitu. Aku kasih iya, waktu.
2: Oke, okay. Halo.
4: Ratu dari Bunda ya.
2: Iya, Bunda.
4: Kedemangan.
2: Oh, di mana Bunda?
4: Kedemangan seberang.
2: Oh, seberang. Oh.
4: Perbatasan nak ke Sengeti.
2: Oh, nak ke Sengeti. Lumayan jauh ya, Bunda ya.
4: Kita simpangnya dulu sini.
2: Gimana
4: kabarmu?
2: Alhamdulillah baik, Bunda. Bunda gimana, Bunda?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Baru alhamdulillah. Oh, baru bangun, Bunda?
4: Baru bangun juga ya,
0: ha. Oh. Bangkong ya? Dari malam baru bangun.
2: Lamunian kalau dari malam.
4: Sudah bangun lagi kok.
2: Makan sudah kan, Bunda?
4: Alhamdulillah. Tadi setengah 12 sudah lalang tuh makan.
2: Habis itu langsung tidur.
4: Enggak lah, istirahat dulu.
2: Istirahat dulu. Iya.
4: Nah, baru lah tidur.
0: Oke.
4: Apa ini kita tema kita?
0: Temanya gini, Bun. Zaman sekarang tuh kalau enggak sarjana kira-kira malu dah, Bunda.
4: Entahlah kalau pemikiran orang, kalau menurut Bunda sudah malu lah.
2: Iya.
4: Kenapa harus malu? Lebih baik lagi kita menciptakan lapangan kerja walaupun tidak kita mengkabana.
2: Betul, wah. Keren, Bunda. Menciptakan lapangan kerja ya, Bunda.
0: Keren nih.
4: Apalagi yang kerjanya banyak yang nganggur.
2: Iya,
0: betul.
4: Kerja ya, kerjanya kreatif tangannya atau keterampilan gimana kan bisa dia menciptakan ya, Pak.
2: Iya, betul, Bunda, betul.
0: Mantap nih.
4: Kita lulusan SMP SMA enggak apa-apa. Kita bisa bahagian keluarga kita dulu, Pak.
2: Benar, betul, Bunda.
0: Manajemen keuangannya juga harus bagus ya, Bunda, ya.
4: Iya, iyalah kita sebagai kita menteri keuangan kan perempuan.
0: Oh.
4: Andre?
0: Ah, iya. Tapi yang perempuan sudah pensiun, sudah pensiun lama itu.
4: Sudah, iya biarlah dari nanti diangkat lagi kalau ada mau di anak-anak lagi situ.
0: Iyalah. Ya, okelah kalau begitu, Bunda mau lagu apa nih, Bun?
4: Lagunya minta dari Isdalia, ibarat mencari jarum dalam lautan.
0: Ibarat
2: apa, Bun?
4: Cari jarum di lautan atau dalam lautan, saya lupa belakangnya sih.
0: Cari dalam lautan, ini cari gawe namanya nih.
4: Ibarat mencari jarum di lautan.
2: Oh, mencari jarum di lautan, waduh, mana tuh nyari jarum dalam lautan ya?
0: Itu cari gawe namanya kan?
2: Nyari gawe.
0: Nyari gawe namanya tuh. Beli bahaya jarum, ngapain nyari
2: jarum? Jauh, dapat-dapat tuh kayaknya, Bun. Lah tenggelam duluan.
0: Zaman sekarang ngapain? Ntar aku lagi cari-cari nih. Senyum di hatimu Ikun Nurjana, benar ya?
4: Darah biru, Be.
0: Apa?
4: Darah biru Isdahlia.
0: Oh, darah biru.
2: Oh, darah
0: bolehlah.
2: Biru. Oh, darah warna biru pula sekarang nih. Keren lagu Bunda nih. Darah biru
0: Iis Dahlia.
4: Mencari jarum di lautan kan masih yang paling repot kita.
0: Itunya Bunda. Nyari jarum dalam lautan itu namanya nyari gawe. Enak beli bae di warung siapa kayak gitu. Ini nyari gawe namanya tuh. Ah, itulah darah biru beda. Ayolah, salam buat siapa nih?
4: Darah biru. Kalau ada tugas darah merah sama baik itu dah. Kita nanti ragunya darah merah, darah biru enggak
0: ada ya. Oke, yuk.
4: Salam ya. Salamnya tetap buat Mas Andre dan Rati, selamat aktivitas, tetap semangat ya, jaga kesehatan selalu ya.
2: Iya, amin.
4: Masker masih memang masih kabut tebal atas gini gitu. Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Batul, Brisila Priscilia, Naila Tero, Anita Waudun, Kak Upa, Kak Butet, Kak Iin, beserta keluarganya. Terus ada Bunda Rizka, Andi Musin, Putra Pulau Kijang, Hamsa Yusuf, Kak Ustet, Abdullah, Mang Agung, Bang Ijal, Mas Yatno, Ageng, Kak Do Ahmad, Mang Helno, Armin Mudung, ya, terus Cinta Palima, pokoknya semuanya lah, Mas
0: Ustet. Oke deh.
4: Oke, lagu ditunggu ya.
0: Yo.
2: Oke, Bunda.
4: Ya, terima kasih banyak.
2: Iya. Waalaikumsalam, Bunda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Butet nanti ya di sesi berikutnya ya, karena kita mau dengerin dulu ada 3 lagu nih ya. Yang pertama tadi ada Terhanyut Dalam Kemesraan, Ikke Nurjana. Terus ini Tabola Bali ya, Silet Open Up. Wow. Terus juga ada Iis Dahlia Darah Biru buat Babang Tampan. Nanti balik lagi di sesi kedua. Jadi jangan kemana-mana, terus pantengin di program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara.

0: todo el mundo.
1: I shall
2: begin. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 FM.

0: pintarnya sukses. Ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Pinter, bodoh, pinter, bodoh, ih, pinter.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4, 99,2 FM.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi ya. Kita tentunya masih di Pro Dangdut untuk hari ini, hari Selasa, benar. Selasa 29 September 2026 dan tadi kita sudah bareng Ratu. Kali ini aku bareng siapa ya? Coba kenalan dulu deh. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kenalan nih, tadi aku kan sama Ratu nih Bang Andi.
1: Iya.
0: Nah, ini bareng siapa nih?
2: Halo, halo. Bang Andi. Perkenalin nama kami Elin.
0: Erwin. Elin, bukan Erwin. Elin.
2: Ya, Bang.
1: Oke, salam kenal ya dari Andi.
2: Iya, salam kenal Bang Andi.
1: Kalau boleh tahu lokasinya di mana nih?
2: Kami lagi di studio, Bang.
1: Ya. Maksudnya di lokasinya kalau kampan di bukan di Kasampuda nih.
0: Tinggalnya. Mbak Elin.
2: Kami tinggal Simpang Rimbo, Bang. Kami warga Simpang Rimbo.
1: Oh iya iya. Salam kenal ya.
2: Iya, kalau Abang di mana, Bang? Kalau boleh tahu.
1: Di Kasampuda.
2: Oh, Kasampuda.
1: Iya. Kalau Pak namanya Mas Andres sudah tahu lah di di wilayah saya.
0: Iya, punya siapa? Elin ada kenalan orang Kasampuda? Ada keluarga?
2: Dado,
0: dado kenal sampai situ ya.
2: Iya,
0: jadi kalau diturunin di Kasampuda ini nyasar nih bakalnya. Oke. Bang Andi.
1: Iya.
0: Kita punya tema nih. Apa temanya tadi?
2: Malu enggak kalau enggak sarjana, Bang Andi?
1: Kalau saya sih enggak malu-malu karena begini. Yang penting kita tuh bisa kerja walaupun bukan sarjana, kalau kita bisa kerja itu insya Allah berhasil juga gitu.
2: Iya benar Bang Andi. Walaupun enggak sarjana yang penting berhasil.
1: Iya, kalau itulah kata tadi Mutawati, kalau bisa kita ciptakanlah lapangan kerja gitu.
2: Iya betul, yang ciptain lapangan kerja.
1: Iya,
2: Bang Andi.
0: Oke, ya, oke lah kalau begitu Bang Andi, kita langsung aja ke lagunya Bang.
1: Oh iya, saya minta lagu ini loh Bang.
0: Apa tuh?
1: Apa Bang Andi?
0: Apa?
1: Dari Muksin Alatas.
0: Ah.
2: Muksin.
1: Judulnya Pasrah.
0: Pasrah.
1: Iya.
2: Pasrah.
0: Muksin Alatas ya.
1: Iya.
0: Pasrah. Oke lah, salamnya buat siapa?
1: Salamnya pertama buatnya Mas Andre dengan Elin di sana. Semoga sukses selalu ya.
2: Iya Bang.
1: Semoga apa yang dicita-citakan mudah-mudahan hendaknya Allah mengabulkannya ya.
0: Oke deh.
1: Buatnya Bunda Wati tadi, buatnya Nadia juga, apa kabarnya? Mudah-mudahan sukses selalu ya. Buatnya Bang Abdullah, Bang Rudi juga. Buatnya Bang Martam, Bang Armi, Bang siapa namanya ini? Buatnya Bang apa Mang Iing? Apa kabarnya Mang Iing? Mudah-mudahan sukses selalu ya.
0: Oke.
1: Okay. Buatnya Mbak Fina di Kampar sana, buatnya siapa namanya itu? Teh Anita juga ya.
2: Yeah.
1: Apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu.
2: Yeah.
1: Buatnya Elin dengan Mas Andes selama bertugas buat sehat selalu ya.
0: Oke okay lah.
2: Terima kasih Bang.
1: Bulannya hati-hati.
0: Iya
2: Bang.
1: Aman. Jangan lupa pakai masker ya.
2: Iya Bang.
0: Siap. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke. Okay. Itu Bang Andi ya, salah satu pendengar setia kita juga nih Mbak Elin. Yuk selanjutnya kita terima kembali di 0811 67079920. Oke, ada Bang Hadi. Halo, selamat sore Bang Hadi, Pro Dangdut.
3: Dangdutan yo. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Mas Andre?
0: Alhamdulillah baik sekali Bang, apalagi ditemani nih cewek-cewek nih ya, aduh.
3: Teman ini makin makin semangat.
0: Iya, rasanya pengen ijab kabul lagi, cuman takut yang di rumah ngamuk berat ntar.
3: Iya, nanti
0: pulang. Iya, banyak kuali terbang nanti. Kuali, piring terbang semua, kompor semua terbang nanti, bahaya.
2: Gawat.
3: kamu jangan main mata dengan yang baru.
0: Enggak lah Bang, Bang takut Bang. Yang di rumah lebih ganas kayaknya Bang.
3: Iya. Jadi yang punya madu asli kan dia katanya.
0: Iya, itu madu asli itu apa ciri-cirinya? Ya, Mbak Elin tahu nggak?
2: Kurang tahu, Bang.
0: Kurang tahu.
2: Jarang minum madu.
0: Iya, gampang sebenarnya ya Bang Hadi ya, kalau madu itu asli atau enggak bawa pulang ke rumah.
2: Oh.
0: Kalau yang di rumah marah itu madunya asli berarti itu.
2: Oh.
0: Paham? Enggak paham ya. Oke. Mereka belum paham. Bang Hadi kayaknya mereka belum paham. Nanti aku jelaskan secara off air aja nih. Oke. Ya, Bang. Temanya apa tadi ya?
2: Malu enggak Bang kalau enggak sarjana?
3: Saya walaupun enggak sarjana, saya sudah punya S1, Hadi S Saputra.
0: Oh, S-nya 1. Kalau S2 Saputra sih milik Kitty gitu ya. Itu S2 tuh ya. Iya. Oke. Okay.
3: S2 tuh selalu selingkuh, enggak bagus.
2: Oh ya Allah.
0: Iya. Tapi kalau seandainya waktu diputar balik mundur, Abang mau enggak jadi sarjana gitu kalau biayanya ada gitu.
3: Ya, nama sudah terlewat ini, enggak ya, ngerti lah.
0: Kalau seandainya
3: ada yang sudah punya terus kita syukuri aja.
0: Kalau seandainya Bang ditarik mundur ke belakang, apakah Abang bersedia untuk kuliah kembali gitu loh, ngambil gelar gitu loh.
3: Enggak ada waktunya sudah. Okay.
2: Enggak ada waktunya. Yang penting tetap mau belajar enggak Bang?
3: Oh iya, saya insya Allah kalau di Pro 1, nah itu saya tuh ikut apa Mutiara Pagi itu.
2: Oh iya,
3: biar yang nama Hadi itu saya.
0: Iya. Ini kenalan nih ceritanya nih, gitu kan.
3: Dengan siapa namanya tadi?
2: Mbak Elin Bang.
3: Mbak Elin.
0: Iya. Iya, yang satunya tadi ada Putri.
2: Ratu.
0: Oh ya Queen ya. Queen. Ratu iya kok.
2: Kalau Putri
0: sih.
2: Princess
0: betul. Iya. Oke.
3: Teman bintang tuh banyak yang kuliah di Win tuh.
2: Oh Win Jambi.
3: Iya.
0: Oke. Ya. Oke lah kalau begitu. Bang, makasih ya untuk tanggapannya gitu ya. Lagunya apa Bang?
3: Ini gurauan. Saya ya nggak salah. Itu ya kita syukuri aja yang sudah ada.
2: Iya.
3: Alhamdulillah. Diberi Allah kesehatan, mencari ekonomi dengan jalan yang halal.
0: Oke lah.
3: Kalau sekolahnya saya anggota gagal, nggak apa-apa.
0: Ya, tapi sukses kan? Tapi sekarang kan?
3: Ya, alhamdulillah.
0: Yes. Oke. Kalau begitu, Bang, lagunya apa, Bang?
3: Lagunya masih anak muda, bunga-bunga rindu.
0: Bunga-bunga rindu. Oke. Rindu sama siapa kamu, Bang?
3: Titik-titik.
0: Hah?
3: Titik-titik.
0: Oh, titik-titik itu siapa? Titik-titik. Ini ngerasa nih. Ini dua wanita di sini pada ngerasa nih. Hah? Yang mana?
3: Bersedia ya.
0: Langsung ditodong bersedia enggak nih? Gimana tuh?
3: Jangan.
0: Ya. Iyalah. Oke. Okay. Lagunya buat siapa, Bang?
3: Oleh karena temannya di belakang masih banyak. Saya salam sapanya buat untuk semuanya pendengar Radio Pro 4 di mana saja berada.
0: Iya.
3: Salamnya dalam doanya mudah-mudahan semua kita diberi kenikmatan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Oke, amin.
3: Ya terima kasih ya.
0: Oke, Bang Hadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya grogi deh ya ngomong sama cewek gitu ya. Sampai belibet gitu. Yuk kita terima kembali, silakan ada Mbak Vero nih.
2: Mbak Vero.
0: Iya.
2: Halo Mbak Vero.
0: Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Baik, Mbak Vero.
0: Iya, suaranya kecil bener.
4: Iya,
0: itu handphonenya jangan ditaruh di taman sana, dipegang, ditaruh di dekat telinga dong.
4: Iya, udah depan mulut lagi.
0: Muncungnya digedein.
2: Suaranya Mbak digedein.
0: Per.
4: Kecil mas, suaranya mas.
0: Apanya yang kecil? Ini udah gede bener ini.
4: Lain daripada yang lain di radio lain tuh besar.
0: Masa sih? Oh, enggak tahu ya, mungkin lagi ada problem kali ya.
2: Iya kali.
0: Oh, iya deh. Ini ada tema nih kita hari ini, Fer. Apa temanya
2: malu
0: tadi?
2: Malu enggak, Mbak, kalau enggak sarjana?
4: Enggak lah.
2: Enggak.
4: Kalau ngapain malu?
2: Iya, ngapain juga enggak, Mbak, malu. Kalau diputar kembali, kalau bisa ke waktu itu, mau nggak Mbak kuliah lagi seandainya?
4: Orang tua aku tuh nggak setuju anaknya kuliah.
2: Oh, alah.
0: Oh, pelit apa gimana? Kerja. Apa gimana? Orang tuanya pelit apa gimana tuh?
4: Katanya habisin uang aja kuliah tuh.
0: Nah, iya, tapi kalau dari hati kecil Vero sendiri sebenarnya kepingin kuliah nggak waktu itu?
4: Enggak,
0: ya?
2: Enggak.
4: Aku langsung ingin kerja.
2: Enggak apa-apa, enggak Mbak pilihan.
0: Iya. Oke, sip lah kalau begitu Fair ya. Karena balik lagi sukses itu kan bisa kapan aja dan di mana aja. Enggak mesti harus ada gelar ya kan?
2: Iya.
0: Oke, karena sekarang itu gelar itu terkadang hanya buat status doang kali ya.
2: Iya.
0: Ya kan?
2: Yang penting banyak jalan menuju Roma.
0: Betul sekali. Kalau capek jangan lupa urut ya. Kalau jalannya kejauhan ya. Iya deh. Oke lah kalau begitu. Mau lagu apa Fer?
4: Lagunya ini nama
0: apa?
4: Bidadari Cinta.
2: Bidadari Cinta.
4: Ya, versi Adi Baltahrul.
0: Bidadari Cinta versi Adi Bal.
4: Dengan Novi Ayla.
0: Oh iya, Bidadari. Iya. Oke deh, kalau begitu ditunggu lagunya ya.
4: Salamnya yang udah masuk tadi ya, Bang Putra Provisian.
0: Iya.
4: Tadi sudah kerja. Supaya masuk tadi gak tau siapa. Buat Ajeng juga keluar masuk, Cinta Bali Manja ya.
0: Iya.
4: Pangeran Cinta juga.
0: Oke. Yo,
4: buat Elin pulangnya hati-hati.
2: Iya Pak, makasih.
0: Tapi di sini bukan Elin sendiri.
4: Ada Ratu.
0: Ada Ratu, ada Wiji. Apa aku sebutin semua karyawan di sini ya?
2: Iya, Mas Wiji.
0: Bukan Wiji ya, Wiji beda. Wiji Tukul itu beda. Ya kalau memang kamu bersedia nih, sampai kapta-kaptanya aku sebutin juga nih, mau nggak? Lagunya ada udah ready.
4: Elin.
0: Ah?
2: Elin. Iya Mbak.
4: Yang di sebelah kamu tuh.
2: Wih, kenapa Mbak kalau boleh tahu?
0: Katanya aku nakal.
2: Iya. Wow. Jadi takut Mbak.
0: Iya, tadi kan aku udah bilang ngelihat mereka ini pingin ijab kabul lagi, cuma takut sama yang di rumah.
2: Kompor melayang.
0: Iya, oke. Ada lagi?
4: Ditunggu, Mas, ya.
0: Siap, oke lah.
4: Mas gak selalu.
0: Yuk,
4: Buat Elin sama Ratu pulang ngetati.
2: Iya, Pak, aman.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya tuh salamnya buat aku loh. Karena ada kalian jadi buat kalian kayak gitu ya kan. Oke lah, kalau begitu kita sudah dapat 3 lagu ya. Terima kasih nih buat Ratu sama Elin ya sudah nemenin ya. Besok kita bakal ketemu lagi tentunya dari pagi ya. Kalian besok nongol jam berapa tuh?
2: Jam 7:30.
0: Setengah 8 sudah standby di sini ya, sampai jam 4 ya. Oke lah. Dan ganti-ganti jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi untuk menerima kering-keringnya di 08 11 67 07 99 20. Yang pertama kita simak dulu, ini ada Muksin Alatas dengan singlenya Pasrah.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
2: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for a Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan Mi, kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Rumpar FM 99,2 MHz.

0: Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Rompat FM.
7: Ya, 99,2 FM program 4 RRI Jambi untuk Prodangdut. Halo Prodangdut sore.
8: Halo.
7: Halo cantik. Waalaikumsalam.
8: Kok kecil kali ya suaranya ya?
7: Kenapa kaya?
8: Kenapa ya?
7: Saya kurang tahu juga ini kakak.
8: Kurang tahu kok.
7: Iya kak, kurang paham. Kalau ini gak kayak mana? Masih kecil juga. Suara-suara aku atau suara radionya?
8: Suara kakak lah.
7: Iya, di sini juga kecil, Kak. Nggak ngerti
8: iya,
7: aku ini, Kak.
8: Suaramu besar.
7: Suaraku gede.
8: Iya.
7: Padahal badanku kecil loh, Kak. Padahal.
8: Ada taunya, Kak.
9: Lagu Matahari?
8: Ada lagu Matahari, Pong.
7: Ada. Bohong itu nenek itu.
8: Apa kabar?
7: Baik, Alhamdulillah, Kak.
8: Ya, ini tadi ya.
7: Iya, rame kayaknya.
8: Iya, betul sekali.
7: Kak,
8: lagunya.
7: Entar dulu, kita ada temanya ini.
8: Oh, ada tema apa?
7: Ya, temanya kalau enggak sarjana malu enggak, Kak?
8: Enggak malu.
7: Kenapa enggak malu?
8: Sarjana banyak juga yang nganggur. Nanti. Sarjana itu kenapa mesti malu? Iya kan? Sarjana juga banyak yang nganggur kok.
7: Oh iya gitu, karena begini kan banyak tuh orang tua yang berharap anaknya kepingin jadi sarjana.
8: Iya,
7: seperti
8: betul.
7: Itu. Kalau kakak Kupinya, sebagai, ya.
8: Anak kakak sarjana.
7: Terus?
8: Tapi dia bak mobil, sopir.
7: Iya, mungkin rezekinya belum ada atau lapangan pekerjaan yang belum tersedia
8: iya,
7: kali ya.
8: Betul lah, tapi alhamdulillah aja lah, nggak boleh kayak gitu.
7: Iya.
8: Alhamdulillah, Andre.
7: Oh, sarjana apa kakak anaknya?
8: Sikom.
7: Oh, sarjana ilmu komunikasi.
8: Eskom.
7: Iya. Eskom ya. Pinter komputer iya. Dong kalau begitu ya.
8: Iya, betul sekali.
7: Iya. Sebenarnya mindsetnya kak, cara berpikirnya jangan mencari kerja.
8: Jadi?
7: Harus memanfaatkan ilmunya buat membuka lapangan pekerjaan seperti itu.
8: Iya, betul sekali, tapi dia maunya yang ke situ.
7: Oh, berarti kalau begitu dia kuliah kemarin itu bukan maunya dia itu berarti.
8: Ya mau dia lah. Cuman kalau komputer orang rusak atau apa dia betulin bisa.
7: Sebenarnya itu kan sudah jadi peluang bisnis sebenarnya ya, bisa membuka betul, jasa betul, ya kan? Membuka jasa ya. Kak, perbaikan ya. Oke, iyalah. Oke. Iya deh. Ya kakak mau lagu apa kak?
8: Lagunya apa? Temanya tadi yang sarjana. Lagunya.
7: Siapa yang nanya-nanya tuh?
8: Oh ini menantu.
7: Oh menantu, kenapa? Nanya apa dia?
8: Nanya-nanya temanya apa tadi tuh katanya?
7: Iya temanya kalau
8: mengenai ini. Iya. Malu nggak jadi kalau nggak sarjana? Betul kan Sas?
7: Iya betul.
8: Itu tadi. Jadi bilang enggak.
7: Enggak.
8: Kenapa mesti malu?
7: Iyalah, ya, kan? Iya betul, betul,
8: memang
7: betul.
8: Memang itulah keadaannya kan?
7: Iya.
8: Memang otaknya cuma sampai situ.
7: Gitu ya. Iya, jadi Kak, jadi intinya manusia itu enggak ada yang bodoh ya. Semua pintar di bidangnya masing-masing ya. Oke lah. Kakak mau lagu apa, Kak?
8: Boleh enggak pinjam lagu Rame Kali loh?
7: Iya, Rame Kali. Ada demo di rumahmu?
8: Ina cucung ya. Enggak
7: ada. Ada sayang Batang Hari.
8: Iya, maksudnya itu misalnya lagu Batang Hari, kan ada aja.
7: Iya, nanti Om puterin ya, tenang aja ya.
8: Iya, nak ya. Itu baik loh.
7: Iya, Batang Hari ya. Iya.
8: Sekarang Opung mau minta lagu ya.
7: Ah, Opung mau lagu apa, Opung?
8: Lagunya, apa? Lagu apa? Apa ya?
7: Apa?
8: Oh, ini.
7: Apa?
8: Oh.
7: Ayo.
8: Apa ya? Ini loh, apa sih? Ya Allah, Anda sedih. Lalu lagu apa gitu kan?
7: Apa lagunya?
8: Ini lagunya darinya siapa ya? Oh ini apa sih? Dari
7: bingung sendiri.
8: Ya? Inul, dari Inul aja.
7: Inul yang mana tuh?
8: Buaya buntung aja.
7: Oh buaya buntung iyalah.
8: Enggak.
7: Ada buaya buntung.
8: Boleh
7: Kak, yuk salamnya buat siapa Kak?
8: Salamnya buat semuanya aja yang lagi di Panjang Kali udah.
7: Iya makanya.
8: Iya nanti Om Tujang dong, terima kasih sama Om Andre sih, terima kasih Om. Terima kasih Om Sua.
7: Oke deh, makasih juga.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Lagunya Batang Hari tadi ya, Kak Butet ya. Oke deh, Batang Hari sama Arjunanya Buaya. Itu Buaya Buntung bukan ya? Kayaknya iya deh ya, Buaya Buntung itu. Oke, kita lanjut lagi. Halo, Assalamualaikum Mang Ajum.
6: Halo, Waalaikumsalam.
7: Oke, lagi di mana? Kenapa?
6: Apa kabarnya?
7: Oh, Alhamdulillah sehat dan baik sekali.
6: Ya, syukur Alhamdulillah.
7: Mang, kita ada tema nih Mang.
6: Apa temanya?
7: Nah, tuh temanya kalau sekarang tuh Mamang merasa malu enggak sarjana gitu loh.
6: Enggak, kalau saya mungkin udah anu aja. Anak masih ada, anak yang meneruskan Bang Andre.
7: Oh, anak ada juga. Sekarang ya. Sedang kuliah.
6: Sudah selesai mengajar ya, Bang Andre.
7: Alhamdulillah. Sarjana apa?
6: Teknik, Bang Andre.
7: Sarjana teknik mengajar di
6: guru SMA.
7: Oh, bisa ya?
6: Bisa lah. Ini kan otomotif tadinya.
7: Oh, jadi ngajarnya mata pelajaran apa itu?
6: Mata pelajarannya itu otomotif.
7: Kelistrikan ya?
6: Iya.
7: Oh, syukurlah kalau begitu ya.
6: Mamang dia udah 3 tahunan dia ngajarin deh.
7: Alhamdulillah kalau begitu, Mang ya. Iya, tapi kita balik mundur. Kalau Mamang pada saat itu disuruh kuliah, mau nggak, Mang?
6: Ya kalau mau lah, Bang Andre. Cuma keadaan ekonomi aja, Bang Andre, kalau dulu.
7: Oh, pada saat itu ya. Kalau sekarang kan sudah banyak juga tuh program-program gratis kuliah.
6: Punya modal anak aja yang sekarang, Bang Andre.
7: Oh, arti tidak menyesali masa lalu, Mang ya?
6: Iya, kalau udah bisa putar lagi sih, Bang Andre, udah kelewat.
7: Iya, udah. Iya. udah disyukurin aja deh ngurus cucu sekarang ya, Bang ya. Oke, ya alhamdulillah. Iya. Mamang mau lagu apa, Mang?
6: Indra lagu apa itu aja, Perjuangan dan Doa aja.
7: Waduh, sedep bener lagunya. Ini Roma Irama ini ya.
6: Iya, Bang Andre.
7: Perjuangan dan Doa, salamnya buat siapa?
6: Buat Bang Andre ya, semoga tugas ya, semoga sehat selalu.
7: Amin.
6: Semoga juga dari buat Pak Bucat juga ya, selamat sore, semoga sehat juga. Semuanya, Bang Ija, Bang Tamrin, Bang Rudi, Bang Ramlan, kemudian Bang Alimin, semuanya Nadia Purnamanya. Kemudian juga Pak Murahim di Kutai Kartanegara, kemudian Mbak Ajeng, kemudian juga Bang Kardit CS, Bang Kardit CS Karuminata. Kemudian juga Bang Ali Mukin, Bang Jayu. Yuk lah buat semua banyak aja, Bang Andre, kebanyakan.
7: Siap, Mang. Siap. Makasih. Yuk.
6: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Huh? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan.

0: kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Tindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
6: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat, sehabis-habisnya tobat.
7: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Taman Nasional Berbak yang terletak di pesisir timur Provinsi Jambi merupakan salah satu kawasan pelestarian alam untuk konservasi hutan rawa terluas di Asia Tenggara yang belum terjamah oleh eksploitasi manusia. Keunikan berupa gabungan yang menarik antara hutan rawa gambut dan hutan rawa air tawar yang terbentang luas di pesisir timur Sumatera. Taman Nasional Berbak ini terletak di dua wilayah kabupaten, yaitu di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Taman Nasional Berbak ini bisa diakses melalui jalan darat maupun melalui Sungai Batanghari. Taman Nasional Berbak ini tidak saja dilindungi secara nasional, tetapi juga secara internasional. Hal ini terbukti dengan ditetapkan sebagai lahan basah internasional dalam konvensi Ramsar. Ekosistem Taman Nasional Berbak merupakan satu dari dua kawasan Ramsar site di Indonesia, meliputi tipe ekosistem hutan rawa gambut yang tidak terganggu seluas 110.000 hektar, hutan rawa air tawar seluas 60.000 hektar, dan sisanya merupakan hutan dataran rendah yang umumnya berada di sekitar tepi sungai. Dengan kedalaman gambut mencapai 10 meter, di kanan-kiri sepanjang sungai akan banyak kita jumpai jenis vegetasi rasau, bakung, dan rumput-rumputan. Ada banyak jenis fauna, flora, dan lainnya yang hidup dan berkembang di kawasan Taman Nasional ini, yang menarik untuk dikunjungi.

saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini anaknya terkena infeksi saluran pernapasan. Karena anak Ibu perokok pasif.
0: Tuh kan, Bapak, kalau dikasih tahu ngeyel sih.
3: Bahaya merokok bukan hanya untuk perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Stop merokok, sayangi diri sendiri dan keluarga Anda.
4: Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan kompleks goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Kompleks goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah. Dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.

Setiap negara memiliki mata uang. Sejarah dari mata uang sendiri dimulai dari penggunaan sistem tukar tradisional yang terkenal dengan barter, yang kemudian terus berkembang menjadi uang kertas dengan sistem modern seperti yang berlaku pada saat ini. Mata uang adalah satuan alat pembayaran berupa uang yang diterima dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi ekonomi di suatu negara.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
6: Hey, lagi baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
4: Kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
6: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
4: Kelakuan lo, Del. Baca aja males, gimana mau pinter?
7: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
8: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

99,2 FM Programa 4 RRI Jambi. Selanjutnya kita akan segera bergabung bersama Programa 1 RRI untuk mendengarkan lagu-lagu bernuansa religius, pembacaan ayat suci Al-Quran, tahrim, beduk serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

0: Baik, penaruh sesuai Anda kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Jambi dan sekitarnya, demikian tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini berupa beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Dari segenap kami yang bertugas di Pro 1 RRI Jambi mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: RRI.co.id. Cheers.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
4: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
3: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
4: Nah, itu bagus. Setuju.
5: Jangan, Rani mau belajar.
3: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
5: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
3: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
6: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh.
4: Passwordnya udah diganti.
3: Passwordnya apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: HP baru ya, Sam?
8: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual mumpung punya duit.
7: Kamu baru gajian?
8: Bukanlah, duit bansos, kan baru cair.
7: Waduh, duit bansos, kok dibeliin HP?
8: Ya bolehlah, kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
7: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.

Yeah.

99,2 FM program 4 RRI Jambi ya. Ganti-ganti di tengah gempuran arus modernisasi, upaya pelestarian seni tradisional di Provinsi Jambi tentu menjadi perhatian serius. Raden Edi Kuncoro, seorang budayawan sekaligus Sekretaris Persatuan Pedalangan Indonesia atau PEPADI Provinsi Jambi, mengajak generasi muda untuk tidak melupakan akar budaya daerah. Edi mengungkapkan keprihatinannya jika budaya tradisional tidak terus dikawal maka akan tergerus oleh waktu, dan dia menegaskan bahwa seni tradisional seperti wayang, teater rakyat atau dulmuluk dan berbagai tarian lokal memiliki kekayaan nilai yang harus dijaga keberlangsungannya. Kolaborasi antara seniman senior dan komunitas kreatif seperti Jambi Kreatif ini menjadi kunci penting dalam menjembatani pelestarian budaya tradisional agar tetap eksis dan relevan di mata generasi masa kini. Komitmen untuk terus menjaga warisan leluhur ini tentu menjadi tanggung jawab kolektif dengan kolaborasi lintas generasi. Seni tradisional diharapkan terus hidup dan bertransformasi secara relevan tanpa harus kehilangan identitas aslinya di tengah arus zaman yang terus bergerak maju.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukan lah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.
3: Sejarah tempe di Indonesia sebagai makanan pendamping nasi, makanan khas Indonesia yang sudah go internasional, merupakan produk olahan fermentasi dari kedelai, disajikan sebagai makanan utama ataupun cemilan. Tak hanya mengenyangkan, berdasarkan hasil penelitian, tempe diketahui dapat meningkatkan kesehatan karena mengandung antimikroba, antioksidan, dan mencegah diare. Peminat tempe dari luar negeri sangat menyukai produk kedelai karena teksturnya seperti daging dengan aroma jamur. Para vegetarian di dunia sangat menikmati makanan fermentasi tersebut. Sejak berabad-abad silam, makanan tradisional ini sudah dikenal oleh masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta dan Surakarta. Sejak abad ke-16, sudah mengenal tempe. Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Sebanyak 50% dari konsumsi kedelai Indonesia dijadikan untuk memproduksi tempe. Tempe sudah dikenal oleh negara Eropa, seperti Belanda, Belgia, Jerman, sejak tahun 1946. Di Amerika Serikat, tempe populer sejak tahun 1958. Dan di Jepang, tempe diteliti sejak tahun 1926. Dan mulai diproduksi secara komersial sekitar tahun 1983. Sejak tahun 1984, beberapa negara seperti Selandia Baru, India, Jepang, Kanada, Australia, Meksiko, dan Afrika Selatan, tempe juga dikenal.
4: Apresiasi budaya.

Iya, ganti-ganti stunting tidak selalu dimulai ketika seorang anak lahir ya. Pencegahannya justru dapat dimulai jauh lebih awal, bahkan sebelum seseorang memasuki jenjang sebuah pernikahan. Pesan itulah yang terus didorong ya oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN bersama para remaja dan duta jenre. Perencanaan kehidupan berkeluarga ini menjadi bagian penting dalam membangun generasi yang sehat dan berkualitas. Di Provinsi Jambi sendiri, upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program yang menyasar remaja dan keluarga. Salah satunya melalui Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK dan Madrasah Siaga Kependudukan atau MSK yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan ke dalam proses pembelajaran di sekolah. Ketua Tim Kerja Pengolahan Kependudukan Perwakilan Kemendukbangga atau BKKBN Provinsi Jambi, Yuslidar, menjelaskan bahwa SSK ini dikembangkan melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, sedangkan MSK dilakukan bersama Kementerian Agama. Di tahun 2026 ini, Provinsi Jambi mendapat target pembentukan sebanyak 288 sekolah siaga kependudukan di berbagai jenjang pendidikan hingga Juli. Sebanyak 171 sekolah siaga kependudukan atau MSK telah terbentuk. Dan Kanti-Kanti, untuk informasi lengkapnya, Kanti-Kanti bisa baca di portal berita rri.co.id.

0: sendiri. Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
4: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
3: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
4: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
3: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
4: Iya nih Beb.
3: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
4: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
3: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: Randy, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau pekeran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.
2: Alenan atau bangku pengirisan adalah salah satu benda yang sangat penting kehadirannya di dapur, karena fungsinya sebagai alas atau tatakan untuk memotong daging, buah, sayur, dan lain sebagainya. Talenan sudah lama dikenal. Akan tetapi, di beberapa dekade belakangan ini, talenan atau bangku pengirisan dari kayu ini tergantikan dengan talenan yang terbuat dari plastik karena dianggap mudah dibersihkan. Talenan kayu lebih tahan lama dikarenakan punya tekstur yang sangat kokoh. Karena terbuat dari kayu nangka sehingga lebih stabil dan aman saat digunakan. Dan biasanya talenan yang terbuat dari kayu

0: Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat. Dari hadis muttafaq alaihi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id.

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap, siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: Capek. Main game,
3: Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak, maaf.
4: Sana cepat.
2: Iya, iya.
4: Anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu,
2: Pak. Papa.
4: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

99,2 FM program 4 RRI Jambi Kanti-Kanti, Perumbulok Kantor Wilayah Jambi pada saat ini masih melaksanakan ya penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli-September 2026 di wilayah Jambi hingga tanggal 30 September 2026. Di dalam pelaksanaannya, Bulog Kanwil Jambi bekerjasama dengan unsur TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan dapat disalurkan kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan pangan oleh Bappanas RI. Di Provinsi Jambi sendiri terdapat 367.698 PBP dan data ini sudah diambil dari data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bulog memastikan penyaluran terus dikawal hingga seluruh bantuan dapat diterima oleh PBP sesuai dengan ketentuan. Untuk memastikan ketepatan penyaluran, tim Bulog secara mandiri maupun bersama perangkat daerah terkait di tingkat provinsi dan kabupaten kota secara periodik melaksanakan monitoring dan evaluasi di lapangan. Selain melakukan monitoring, Bulog juga terus memberikan pendampingan kepada petugas dan pemerintah desa ataupun kelurahan apabila terdapat kendala di dalam proses penyaluran di titik bagi. Langkah tersebut dilakukan agar setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti sehingga tidak menghambat penyelesaian penyaluran.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Halo Bu.
1: Sudah semua kan Pak?
0: Belum, tinggal daging. Katanya beli daging harus terakhir.
1: Jangan lupa belinya di kios langganan ibu yang bersih itu loh Pak.
0: Iya.
1: Pilih daging yang warnanya cerah, gak ada bercak-bercak merah kecoklatan atau kebiruan, gak bau busuk, dan gak berlendir.
0: Iya Bu.
1: Terus Pak, belanjaan daging jangan disatukan sama yang lain, dan harus dipisahkan juga dari jeroannya.
2: Teliti dalam memilih daging, itu harus supaya bisa mendapatkan protein hewani yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Pilih yang higienis, tangani secara higienis.
3: Pak,
0: ya.
3: Daging yang tadi dibeli disimpan di mana?
0: Sudah Bapak taruh di freezer. Udah Bapak cuci bersih lagi.
3: Wah, Bapak memang hebat. Jadi dagingnya awet dan higienis kalau di freezer.
2: Pesan ini disampaikan oleh Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
4: Selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
5: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
4: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks Candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
5: Oke.

0: Mendengar cerita tentang cepat geratang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
1: Namaku Datu Daha. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
2: Bahaya, Landang. Turun, pohon itu bahaya.
3: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
2: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
1: Kau mau terbang, nak?
2: Iya, Ayahanda.
4: Pati, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
5: Wow.
2: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
1: Katanya tadi mau terbang.
2: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda.
1: Maaf putriku, kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
2: Loh, kenapa?
1: Karena kunci di rumah kita hilang.
3: Yeay, akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
6: Wow.
2: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong Om Pati, cepetan.
3: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Pati dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
2: Wah, cantik-cantik semua ya.
6: Kamu juga cantik, putri.
2: Ah!
4: Hei, kamu jangan dekat-dekat putri ya.
6: Emang kalian siapanya putri? Cuma penjaga aja sombong.
7: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
3: Ganadawa, artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri. Dan akhirnya jatuh cinta dong.
4: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
7: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
6: Dasar ya, pati-pati sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
4: Terus? Kita harus bilang wow gitu?
6: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
7: Siapa takut?
8: Are you ready? Fight!
4: Iya! Pusaran angin!
8: Bola api!
6: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
7: Pati Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
4: Iya, Pati Mangkunegara.
6: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian. Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
7: Ampun, ampun.
6: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo putri, ikut aku.
2: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa.
3: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan datu.
5: Wow.
3: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon datu selanjutnya dong.
8: Oh, yeah.
3: Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
9: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
3: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya, soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
9: Laper nih, Gerantang. Cari makanan dong. Aku kan badannya besar. Jadi aku ini kakakmu.
10: Cari makan di mana?
9: Di mana aja. Di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
10: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi, bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
3: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan. Dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
9: Ya udah deh, aku yang nyari. Kamu tunggu di sini ya.
10: Oke, hati-hati, Kak. Semangat!
3: Beberapa jam kemudian.
10: Gimana? Dapat makanannya?
9: Enggak, lihat semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja nggak boleh.
10: Oh,
9: kamu aja deh yang cari, capek nih.
10: Ya udah Kak, aku coba dulu ya.
9: Oke bro.
3: Dan beberapa jam kemudian.
10: Kak Cupak, lihat nih.
9: Wah, makanan, ngutang nih.
10: Enggak Kak, dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
9: Wah, kok bisa ya?
3: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
10: Eh, Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
9: Beneran?
10: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
9: Siap.
3: Dan kemudian.
10: Wah, makanannya mana?
9: Kenapa sih? Ribut banget.
10: Makanan tadi mana?
9: Makanan?
10: Iya, kok gak ada?
9: Eh, iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
10: Apa?
9: Dicuri.
10: Dicuri?
3: Sebenarnya sih gak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya, sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya hampir samalah dengan cerita ini.
9: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
10: Kok bisa Kak?
9: Tuh, lihat rumahnya besar semua.
3: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Ah, mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
9: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
7: Oh iya?
9: Iyalah.
7: Eh, Kak, kita kan nggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah, nanti bisa jadi masalah.
9: Dah, tenang aja. Mau makan enak nggak?
7: Mau.
9: Ya udah, diem.
3: Cupak. Emang bener ya sifatnya. Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
9: Oh, jadi ini tempatnya?
7: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
9: Loh, Patih, mau kemana? Woi! Hah, dasar penakut.
10: Kayaknya mereka nggak berani sama Ganadawa, Kak.
9: Eh, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
10: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja udah takut gitu.
9: Udah, ayo pulang.
10: Nggak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
9: Gerantang. Tunggu.
3: Emang dasar ya si Cupak. Udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, beda banget sama si Gerantang yang pemberani, terus ganteng banget. Kayak opa-opa gitu.
5: Wow.
3: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
11: Jurus meke-meke!
6: Jurus apaan tuh? Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Cian!
11: Aduh. Ampun, sakit.
10: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
11: Ya udah, Gerantang. Kamu aja yang maju.
10: Hei, Ganadawa. Sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
11: Tangan setan!
6: Alah, jurus apaan tuh?
11: Ya!
6: Boleh juga. Rasa ini sinar penghancur.
10: Aku tangkis. Rasakan ini jurus Naruto Rikudo Mode.
11: Wah, si Ganadawa pingsan nih. Heranku nih. Kris mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
10: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
6: Iyalah. Sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
10: Loh, kok aku lagi?
6: Lihat dong. Rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet.
10: Oh, iya.
3: Aduh, cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si putri pasti milih Gerantang. Secara ya, si Gerantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si cupak menyusun rencana. Gimana ya caranya supaya si Gerantang gak ikut pulang ke kerajaan Daha?
6: Yes, aku ada ide.
11: Gerantang, minta putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
12: Ya kak, tunggu.
3: Setelah si putri keluar, langsung deh si cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus meke-meke. Dan memaksa putri untuk kembali pulang ke kerajaan Daha. Sampai di kerajaan Daha, si cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Gerantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Gerantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan cupak yang luar biasa meyakinkan, bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih, si Gerantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha, diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si cupak tadi. Kasian ya, tapi Tuhan memang adil loh. Si Gerantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya, akhirnya sembuh deh.
6: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, cupak yang paling hebat.
3: Aduh, si cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
10: Gimana kak, kalau kita aja yang duel?
6: Gantang? Jadi kamu masih hidup?
10: Kenapa? Gak berani?
6: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus meke-meke. Iya.
10: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing. Iya.
6: Ah, pedes. Mataku perih.
10: Satu lagi jurus ayam taliwang.
11: Iya.
13: Kalian, ada apa ini? Loh, Gerantang?
3: Gerantang langsung menjelaskan ke Datu Daha kejadian yang sebenar-benarnya. Apalagi si putri yang dari awal sudah jatuh cinta sama si Gerantang juga meyakinkan ayahandanya. Kalau sebenarnya si cupak itu bohong.
13: Patih, habisi dia!
10: Jangan, Datu. Jangan, saya mohon. Jangan.
3: Memang si Gerantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Gerantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
2: Sekarang manggilnya Datu Gerantang ya?
10: Iya, Nyonya Gerantang.
3: Akhirnya Gerantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Gerantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Ciao!

Salam hangat untuk seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Kami hadirkan untuk Anda kisah dari bumi Senentang, pesona Dara Juwanti, dan 40 pasang penempa.

0: 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit merupakan benda bersejarah yang mengingatkan tentang sebuah kisah sejarah pada awal tahun 1400 Masehi. Bumi Senentang menyimpan sebuah kisah tentang kerajaan Sintang yang dahulunya dipimpin oleh seorang wanita, yaitu Dara Juwanti, dikarenakan abang kandungnya Demong Nutuf ditangkap dan disandra di kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Berikut bagian kisah ketika Dara Juwanti menyelamatkan kakak kandungnya Demong Nutuf yang disandra di kerajaan Tanah Jawa Majapahit. Persembahan Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Lagi-lagi tampan itu. Aku sakit bunuh.

0: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, maafkan jika hamba lancang. Menurut hamba, alangkah baiknya suatu kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau sultan.
1: Iya, kau benar, Paman. Kerajaan ini tidak mungkin terus-terusan begini. Aku adalah seorang wanita yang tentu saja tak sehebat seorang lelaki dalam memimpin kerajaan ini. Tapi, kakandaku sedang berada di Tanah Jawa. Aku tak bisa tinggal diam. Aku harus menjemput kakandaku dan membawanya kembali.
0: Tapi, apa itu tidak berbahaya, Tuan Putri? Apalagi Tuan Putri adalah seorang wanita.
1: Kita harus mengatur strategi, Paman.
0: Ampun, Tuan Putri. Cara apakah yang bisa kita gunakan untuk menyelamatkan Tuan Demong Nutup dari kerajaan Majapahit itu?
1: Baiklah, aku akan menyamar menjadi laki-laki.
0: Ampun, Tuan Putri. Apa itu tidak berbahaya? Terdengar kabar kakanda Tuan Putri, Tuan Demong Nutup disandra di kerajaan Majapahit.
1: Ya, aku tahu itu, Paman. Percayalah padaku. Sekarang aku butuh pertolonganmu, Paman.
0: Baiklah, Tuanku. Apapun akan hamba lakukan demi Tuan Putri dan kerajaan ini. Apa yang bisa aku lakukan untukmu, Tuan Putri?
1: Selama nanti aku di Tanah Jawa, aku percayakan kau menggantikan tugasku dan kuserahkan kepada kau semua hak pengambilan keputusan kerajaan ini.
0: Ampun, Tuan Putri Dara Juwanti. Tidak pantas rasanya jika Tuan Putri menyebut hamba sebagai pengganti Tuan Putri. Namun, semua titah Tuan Putri untuk menggantikan semua tugas Tuan Putri akan hamba lakukan.
1: Dan tolong kau siapkan perlengkapan penyamaranku, serta siapkan pula beberapa prajurit untuk ikut bersamaku pergi ke sana.
0: Baiklah, Tuan Putri. Segera hamba lakukan titahmu. Hamba mohon diri.
2: Mendengar persiapan penyamaran dan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti sudah selesai, Iyang Junjung Inai, yang merawat Tuan Putri Dara Juwanti sedari kecil, sedih akan keberangkatan Tuan Putri Dara Juwanti. Ia sangat mengkhawatirkan Tuan Putri Dara Juwanti.
3: Ampun Tuan Putri Dara Juwanti, apakah harus Tuan Putri sendiri yang turun tangan pergi ke Tanah Jawa? Iyang khawatir sekali dengan keselamatan Tuan Putri.
1: Janganlah menangis, Iyang. Aku akan baik-baik saja dan kembali bersama Kanda Demong Nutup. Iyang tenang saja. Doakan saja untuk keselamatanku, Iyang.
3: Baiklah, Tuan Putri. Hamba akan selalu mendoakan Tuan Putri.

0: Dengan gagahnya Dara Juwanti yang sudah menyamar menjadi laki-laki dan 5 orang prajuritnya berangkat ke tanah kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Sesampainya di sana, Dara Juwanti merubah namanya menjadi Tuan Juwana. Ia dan 5 prajuritnya berniat menghadap Patih Legender. Namun, Tuan Juwana juga mendapat perlakuan yang sama seperti saudara kandungnya Demong Nutuf yang dijebak mencuri emas berharga milik kerajaan. Karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan dijebak juga, Tuan Juwana sudah mempersiapkan strategi untuk itu. Dengan strateginya tersebut, Tuan Juwana terbukti tidak mencuri emas milik kerajaan karena kepala malu Menteri Kerajaan Majapahit yang mencoba memfitnah Tuan Juwana pun beradu kekuatan dengan Tuan Juwana.
1: Laki-laki tampan itu harus aku bunuh.
0: Di tengah pertengkaran hebat, penyamaran Tuan Juwana pun akhirnya terbongkar. Patih Legender melihat sosok asli Tuan Juwana yang ternyata putri dari Juwanti yang cantik jelita. Patih Legender terkesima dan jatuh hati kepadanya.
2: Hah? Ia ternyata seorang wanita cantik, putri dari Juwanti. Kecantikannya luar biasa. Baiklah, aku akan memanfaatkan situasi ini.
3: Prajurit, bawa Demong Nutup kemari.
4: Baik, Paduka Raja.
5: Dara Juwanti, adikku. Benarkah kau Dara Juwanti?
6: Iya, Kanda. Ini aku adikmu, Dara Juwanti. Kau terlihat kurus, Kanda. Bajumu, kau seperti orang yang tak terurus, Kanda.
3: Jadi begini, kakandamu Demong Nutup akan aku lepaskan asal kau mau menjadi istriku.
5: Dara Juwanti adikku, jika kau tidak mencintai dia, janganlah kau menuruti keinginannya hanya untuk membebaskanku.
6: Tidak, Kanda. Aku tak sanggup melihat keadaanmu seperti ini. Kerajaan Sintang pun membutuhkanmu untuk memimpin kembali di sana. Jadi, aku harus menerima dan menuruti keinginannya.
5: Tapi, adikku...
6: Baiklah, Patih Legender. Jika itu keinginanmu, akan aku turuti. Asalkan kakandaku Demong Nutup, kau bebaskan.
2: Bagus, bagus, bagus.
6: Tapi, aku juga punya syarat untukmu, Patih. Kau harus datang ke Tanah Senentang dengan membawa 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit.
3: Ya, baik. Akan kuturuti semua keinginanmu itu, putri cantik.
0: Akhirnya, menikahlah Patih Legender dan Dara Juwanti. 40 pasang penempa, keris, dan sekepal tanah Majapahit sebagai mahar yang diminta oleh Dara Juwanti tersebut juga masih tersimpan dengan baik sampai sekarang di Istana Al-Mukarramah Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia. Ada kisah.

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz. Dan juga tentunya juga bersama kita pada malam hari Iko. Satu informasi ketika nanti di mana Dubes Kartini ajak WNI di Jepang dukung atlet Indonesia di Asian Games 2026. Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini P. Syahrir mengajak warga Indonesia di Jepang terus memberikan dukungan kepada atlet Merah Putih. Ajakan tersebut disampaikan setelah pasangan Leo Roli Carnando Daniel Martin menyumbangkan emas ketiga bagi Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Leo Daniel meraih emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang selama Mas Kamis Selasa 29 September 2026. Kedua menang dalam 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18 setelah sempat tertinggal pada game pertama. Kartini menyampaikan apresiasi atas perjuangan Leo dan juga Daniel yang kembali mengibarkan merah putih di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Yang menilai prestasi itu merupakan hasil dari disiplin, kerja keras, dan semangat juang atlet bersama pelatih serta ofisial. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan kanti baca di laman rri.co.id.

0: pagi.
1: Kenapa?
0: Ini saya ada sesuatu. Ada minyak, telur, beras, sama ini ada amplopnya.
1: Ini buat saya?
0: Iya, buat Mas. Tapi jangan lupa coblos yang ini.
1: Oh gitu. Iya, sini.
2: Jangan diambil, Saleh.
1: Kenapa, Mak? Kita kan dikasih duit, kasih sembako. Tinggal nyoblos yang ini, Mak. Tinggal nyoblos.
2: Ih, kamu ini gak bisa dibilangin, loh. Ulangin gak? Udah, Mas. Ambil nih barangnya. Ambil amplopnya. Nih, kami tuh pengen milih sesuai dengan hati nurani. Nggak ya seperti ini.
0: Jadi gimana ini?
2: Loh, kan sudah saya bilang pergi. Ya, pergilah.
1: Iya, pergi. Kata emak pergi, ya masih pergi. Pergi sana, Mas.
3: Tolak segala bentuk politik uang. Gunakan hak pilih Anda secara benar. Ingat, memilih itu juara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Masih bersama kami, Perempat RRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz tentunya di kebersamaan kita pada Jambi Malam Iko. Dan juga ketika nanti kembali satu informasi untuk ketika nanti di mana Dubeskar masuk. Ya, masuk kami ganti Kemenhub libatkan masyarakat perkuat koridor gajah Sumatera. Ketika nanti di mana ganti berada di mana Kementerian Kehutanan memperkuat perlindungan habitat dan koridor gajah Sumatera di lanskap Bukit 30 Jambi dan Riau. Upaya ini dilakukan melalui pemantauan habitat, pemulihan kawasan serta kelibatan masyarakat sekitar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan perlindungan habitat gajah tidak cukup hanya dengan menjaga kawasan. Masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar lanskap perlu dilibatkan dalam upaya konservasi. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat perlu berjalan beriringan dengan penegakan hukum termasuk melalui penyediaan alternatif mata pencarian. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap kawasan habitat gajah. Ya, ketika nanti itu informasi lebih lengkap dapat kalian baca di laman rri.co.id. Nanti pada formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat tentunya kita ikuti pada malam hari ko, yaitu apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Jawa. Dan juga tentunya untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami di telepon kami 0811 6707 9920 pastinya ketika nanti. Dan juga tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz. Tentunya di bersama kita pada Jambi sore, Jambi malam Iko ya, ketika nanti di apresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Jawa pastinya pada malam hari Iko. Dan juga untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami di 0811 6707 9920 untuk ketika nanti yang bergabung di malam hari Iko, yaitu lagu-lagu Jawa ya. Lagu-lagu Jawa ini untuk teman-teman yang orang Jawa bisa nelpon, yang bukan orang Jawa juga boleh ya di 0866 6707 9920 pada hari Iko. Dan juga di edisi hari Iko yaitu Selasa 29 September 2026. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Apa kabar Anu?
0: Alhamdulillah baik, saya juga. Bunda juga kayak mana kabarnya?
1: Baik, no.
0: Baik, alhamdulillah, seger waras. Kayak mana? Apa Bunda?
1: Anu lah nanya apa?
0: Nda, kalau ada waras.
1: Rumah haji jiwa.
0: Bukan saya yo yang ngomong.
1: Kau kan gila tandonya.
0: Iya. Kayak mana di sana malam hari ke Bunda?
1: Di sini.
0: Yo.
1: Cuacanya apa-apanya?
0: Cuaca.
1: Cuacanya panas.
0: Panas lah ada.
1: Tapi berkabut.
0: Iyo, dari cuma pagi tadi tuh lumayan kabutnya.
1: Iya nih, besok anak bunda sekolahnya SMK daring.
0: Oh, daring. Yo, tadi memang hari ini memang lumayan ininya.
1: Iya, lebih memang tebal lagi kabutnya.
0: Iya, lumayan sih. Oke, lagu kita apa nih Bunda?
1: Lagu Jawanya Bunda mau lagu apa yo?
0: Apa tuh?
1: Bunda mau mengharap airnya, jadi Bunda minta Banyu Langit.
0: Banyu Langit?
1: Iya, minta air hujan, biar turun hujannya. Ya,
0: amin. Mudah-mudahan yo.
1: Air sungai lah kering.
0: Iya,
1: itu sumur bunda tuh masih ada airnya.
0: Nampak dasarnya tuh sudah nampak.
1: Nampak, tapi masih bisa.
0: Iya, jadilah.
1: Jadilah.
0: Oke. Ya Bunda, salam-salamnya.
1: Kalau Bela Nur. Anu dewean yo.
0: Dewean Bunda ngapo? Mau
1: ke kawane.
0: Ke kawannya Bunda lah.
1: Iya, kawannya Bunda yang kemarin berdua tuh.
0: Oh, nah, tuh.
1: Iya, pagi sampai sore beda siaran enggak?
0: Iya, dia belum dilepasi ini untuk siaran. Masih inilah, masih belajar-belajar lah.
1: Iya. Semua
0: Benar ya.
1: Yuk. Ya kalau ngomong sama dia kamu tuh kayak bingung pula kan, jadi benar banyak ngomong macam ini bela lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Wati yang sudah bergabung tentunya pada hari Iko di 0811 6707 9920 tentunya untuk ketika nanti yo yang bergabung pada malam hari Iko. Dan juga dengan lagu-lagu Jawa pastinya pada malam hari Iko.

0: 0876 607920 pastinya untuk ketika nanti bergabung bersama kami pada malam hari Iko. Halo, malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda Nadia.
1: Sukendalu, Mas Ano.
0: Ah, itu jawabannya apa tuh?
1: Sukendalu ugi lah jawabnya.
0: Oh, ugi. Artinya ya. Apa?
1: Apa nih?
0: Artinya apa artinya?
1: Artinya selamat malam, sehat selalu juga gitu jawabannya.
0: Oh, jawabannya ugi. Oke.
1: Ribun kabare, Mas.
0: Hah?
1: Ribun kabare.
0: Alhamdulillah baik.
1: Saya waras ya.
0: Sebaliknya?
1: Ya, doae sehat juga.
0: Saya juga.
1: Waras ya.
0: Amin.
1: Ngopi dak?
0: Hah?
1: Sudah ngopi apa belum?
0: Belum. Ngapo nak dibawain? Apa?
1: Siapa yang mau buatin kopi gitu udah ke kantinya ya?
0: Latte buat dewe, cuman kopinya lagi dak ada.
1: Pada balik ya?
0: Iya lah pada balik semua.
1: Ada. Ya lah dapat kono dan susah kembali ya Nur.
0: Amin. Iya amin. Lagu
1: apa Nur?
0: Lagu Jawa.
1: Lagu Jawa minta belanda si beranda.
0: Apa?
1: Si beranda.
0: Ayo.
1: Si Doranda.
0: Tunggu.
1: Ayo, Allah Hanur.
0: Tunggu, suara bunda ini kecil nih kan.
1: Si Doranda Hanur.
0: Si Doranda.
1: Oke. Salam ya.
0: Yuk.
1: Salamnya kakek nih Hanur. Selamat malam, selamat aktivitas
0: nih. Kegiatan
1: terlalu ya. Bulannya hati-hati ya.
0: Oke.
1: Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Batu Berisila, Briselia, Naila Tero, Anita Wahudin, Batu Ufa, Kak Butet, Bunda Nisa, Kak Ida, Mang Ajun, Mas Yatno, Ajun, Kak Be Ahmad, Mama Eno, Uri Hayan, Kak BCS, Abdullah, Armi Nodung, terus Mak Uja, Sinta Palima, Kepret Bila Gija, Sambil Mungkin, Anta Yusuf, Anita Prawinata, Mas Sujo, Sisema, Sisa Dewa, Kak Isa Kami, Curusli, Pokpelik, Boy Mawon, Lanur.
0: Oke.
1: Mak Ajun juga tuh, ha. Iya lagu Nenten.
0: Lagunya ada.
1: Henten ya.
0: Ya,
1: tapi tunggu ya, waktu bangun ya.
0: Yuk.
1: Matur-matur, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Nadia tadi yang sudah bergabung ya pada malam hari ko 0811670799920 untuk ketika nanti bergabung bersama kami pada malam hari ko. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Yo, baru bangun tidur nih yo. Berbangun nih, pasti.
2: Baru bangun
0: nih. Iya, nampak dah baru bangun yo. Kena kabarnya Bang Putra? Alhamdulillah, Bang Putra kayak mana juga?
2: Alhamdulillah.
0: Agak didekati suaranya, Bang. Kecilan suaranya. Suara abang kecilan.
2: Yang sini besar.
0: Iya, suara saya besar, suara Bang Putra yang kecil.
2: Saya gimana ya?
0: Kecil suara Bang Putra nih. Iya.
2: Lagunya cewek gaul ya?
0: Hah?
2: Cewek gaul.
0: Cewek gaul?
2: Cewek gaul ya.
0: Cewek gaul.
2: Cewek gaul.
0: Cewek gaul. Ya, share dulu ya sambil salamnya nih, kalau ada.
2: Salamnya buat Mbak Perol, Mbak dari CS, Mbak Cina dan Taryong, Mbak Udin, buat Mas Juli, Amarkan, buat semua kan Nur.
0: Oke.
2: Buat Nur, selamat malam, selamat juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Putra yang sudah bergabung ya pada malam hari ini. Dan juga kita putarkan dulu yo lagu-lagu Nyo Kati Kanti dan juga di 0811670799920.

0: Leo di perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Provinsi Jambi memang cukup familiar dengan sektor pariwisatanya. Salah satunya di Kabupaten Merangi, Goa Sungayau. Goa ini merupakan kompleks goa yang memiliki bentuk dan keindahan yang berbeda, serta menjadikan goa ini unik. Kompleks goa ini menyajikan keindahan stalagmit dan stalaktit yang sangat menarik. Selain itu, Anda juga menikmati air terjun Sigerincing. Air terjun ini terletak di Lembah Masurai. Air terjun memiliki ketinggian 70 meter ini. Perpaduan antara derasnya air terjun dengan rimbunnya pepohonan yang ada di sekitarnya membuat suasana sangat asri dan menenangkan. Jika Anda beruntung, Anda akan melihat fenomena pelangi yang begitu indah.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nah, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

0: Ya masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz pada malam hari ko dan juga dengan lagu-lagu Jawa apresiasi budaya kita. 0811670799020 untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami tentunya pada malam hari ko. Halo, selamat malam.
1: Gendalo, rimpu kabare.
0: Alhamdulillah baik, karena sebaliknya.
1: Happy
0: way. Oke. Okay. Cuaca di sana kayak ano?
1: Cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Tadi sore hujan.
0: Oh, alhamdulillah. Tapi ini lebat.
1: Ya, mungkin sekitar 30 menit.
0: Lebat. Lamanya. Ini deras hujannya, deras.
1: Iya, kalau turunnya hujan itu kalau nalon.
0: Oh, alon-alon, tapi pasti ya.
1: Pelan-pelan.
0: Oke, baik. Baik, lagu kita apa nih, Bang Abdurrahim?
1: Suwe ora jamu.
0: Oke, dicari dulu nih sambil san salamnya ya.
1: Iya.
0: Salam
1: kepada teman-teman pendengar dari Perempat Jambi. Antara lain ya ada Bang Ajum, Santa Yusuf, Pandi Musin, Mas Jawan, Pak Kadir CS, Wahudin, Kisomar,
0: Yup,
1: Bang Jawan, Bang Alimin, kemudian ada Bunda Wati, Mbak Vero, Mbak Jamila, Bu Yani, kemudian Mbak Fina.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yuk.
1: Dan semua teman-teman pendengar dari Provinsi Jambi. Dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagunya kah?
0: Ada.
1: Oh, iya. Ya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Anur.
0: Yuk.
1: Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan Bang Abdurrahim yang sudah bergabung pada hari Iko. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabarnya, Bang Anur?
0: Alhamdulillah, baik. Kemana sebaliknya?
2: Baik juga, Bang Anur.
0: Baik juga. Gimana? Alhamdulillah. Lagi ngapain nih?
2: Bang
0: Anur.
2: Di mana?
0: Lagi ngapain?
2: Oh, lagi Anur. Monitor aja lagi
0: dulu. Monitor aja. Oke. Okay. Kemana apa kabut asap di sana?
2: Cuman tebal, Bang Anur.
0: Iya, tadi pagi tebalnya memang.
2: Iya, siang juga cuman tebal tadi. Tengah hari.
0: Iya.
2: Betul di sini, bukannya sama kurang. Kemarin kurang, malah sekarang sama tebal lagi.
0: Iya. Emang kemarin, apa, hari ini apa kemarin ya yang ini, yang kebakaran lagi tuh, di Tangkit kok gak salah katanya.
2: Iya, di Tangkit dengan itu katanya di daerah Rukam itu, Bang Anur katanya.
0: Iya.
2: Mungkin anu, apa daerah banyak tempatnya anu kebakaran.
0: Iya.
2: Coba lebih parah katanya.
0: Di mana?
2: Daerah Sabah juga banyak.
0: Oh iya, itu juga tuh. Memang daerah banyak ininya, banyak lahan juga di sana ya.
2: Iya,
0: banyak lahan
2: yang
0: kebakar. Iya, betul. Oke, okay, lagu kita apa nih, Bang?
2: Campur sari ya.
0: Iya,
2: lagu anu aja.
0: Jawa.
2: Oh, Jawa ya. Mendung tanpa hujan aja.
0: Mendung tanpa hujan. Tanpa hujan.
2: Dari dulu ada Bang Anur sampai salam ya.
0: Yuk.
2: Selamat berdekatnya, semoga sehat selalu. Kemudian juga tadi buat Pak Abdurrahim ya di Kutai Kartanegara, terima kasih siapanya. Mudah-mudahan sehat selalu ya bersama keluarga. Kemudian juga buat Mbak Pina di Kampario. Kemudian juga buat Penadia Purnama sama Bang Aliminnya. Kemudian juga buat Bang Putra Prokijang. Kemudian juga buat Bang Rudi. Kemudian Bang Ramlan. Kemudian juga buat Bang Armi. Kemudian juga Bang Amarkan. Kemudian Bang Andi Cakrawinata, Bang Andi CS. Kemudian juga buat Bayi Karpianti. Kemudian juga buat Mbak Pero. Kemudian juga buat siapa lagi, Bang Jayusuf. Kemudian juga buat Pak Ajeng Soirilin. Buat si mamanya aja Bang Anur.
0: Oke.
2: Ada lagunya Bang Anur ketemu.
0: Ada.
2: Terima kasih Bang Anur atas waktunya.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Ajum tadi yang sudah bergabung. Ya, ganti-ganti di 08 1167 09920 tentunya untuk ganti-ganti bergabung bersama kami pada malam hari Iko yo, tentunya di pro lagi yo, belum bukan sore nih. Jadi 08 1167 09920. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Bang Suri.
0: Hah? Sehat. Alhamdulillah sehat. Bang Iing juga gimana?
3: Sehat lah.
0: Alhamdulillah
3: sehat. Ngopi belum?
0: Belum.
3: Ngopi lah dulu biar semangat.
0: Iya. Ntar lagi lah. Iya, gimana kabarnya?
3: Sehat walaupun sehat dah.
0: Alhamdulillah sehat lah ya.
3: Nggak mampir lah sini.
0: Wai, nyampe sana sini lah selesai pula acaranya. Iya, kayak mana kabut asap gitu nih bang?
3: Hah?
0: Kayak mana kabut asap gitu?
3: Agak gitu lah, malam gitu. Asap gitu lah.
0: Iya, balik lagi dah, tebal lagi yo.
3: Iya, abunya banyak nih kan?
0: Tadi lumayan. Lap
3: meja tuh, abu tuh, ngelap tuh meja. Ngelap tuh
0: meja. Tadi pagi lumayan juga ininya, kabut asapnya tuh.
3: Iya, makin mini memang parah
0: deh. Iya, lumayan nih di. Apa gelap tadi gelap malan. Apa kabar asapnya tadi? Oke, lagu kita apa?
3: Minta jambu alas, Pak.
0: Jambu alas.
3: Iya.
0: Oke, dicari dulu. Sambil salam-salam ya.
3: Salamnya untuk Mas, selamat malam juga, Mbak Agung, Mbak Tero, Bang Ajum, Mbak Udin, Bang Ijal, Bang Alimin, Abiru.
0: Yuk. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Iing yang sudah bergabung.

Saat ini kue tradisional sudah banyak dijumpai, tidak saja pada saat Ramadan, tapi tiap hari pun kue-kue ini sudah bisa dinikmati. Kue ini namanya cupak kapung, walaupun banyak model kue tradisional lain yang muncul, kue cupak kapung tidak pernah dilupakan oleh masyarakat di Kecamatan Muaro Sepu Ilir, khususnya desa Terusan yang sudah menjadi warisan nenek moyang mereka. Kue cupak kapung terbilang unik karena berbentuk seperti corong yang tengah diisi dengan adukan santan, gula aren, dan gula pasir. Teksturnya kenyal dan biasanya berwarna hijau. Pembuatan kue cupak kapung terbilang cukup sederhana, makanya masyarakat di desa terus-terusan mempertahankan keaslian dari ciri khas kue ini, seperti bentuk, rasa, ataupun warnanya. Masyarakat di desa ini biasanya 3 hari sebelum Ramadan sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Alasannya, biar tinggal dibuat saja pada saat mau berbuka puasa kecuali santan yang biasanya dibeli saat akan dibuat.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi Malam Iku.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak. Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya?
2: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
0: Bener banget. Saluran air tersumbat kan? Jadinya sampah di mana-mana.
2: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
2: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
3: Suara Budaya Nusantara.

Ya, masih bersama Ketika Anti dan juga di 0811 6707 9920. Tentunya untuk Ketika Anti yang bergabung bersama kami pada malam hari ko di 0811 6707 9920. Di malam hari ko apresiasi budaya kita 0811 6707 9920.

0: Salam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Odin.
1: Apa kabar, Nur?
0: Alhamdulillah, Odin juga gimana kabarnya?
1: Selalu sehat, selalu
0: sehat. Alhamdulillah, tetap sehat ya.
1: Iya, luar
0: biasa. Iya, Odin mana beda enggak kedengaran?
1: Adalah, cuma kadang keriting.
0: Oh, keriting ada. Banyaknya nih masuk.
1: Iya.
0: Karena di sana Odin.
1: Apanya?
0: Cuacanya kayak mana?
1: Cuaca gitu-gitu lah, gerah.
0: Gerah ya, Dak.
1: Ya cuma hujan sekali kemarin ada jaring lalu.
0: Iya, ini juga kabut tadi pagi lumayan nih.
1: Ya di sini kalau pagi gelap memang kabutnya.
0: Iya.
1: Kalau siang kan sudah matahari jadi enggak terang.
0: Iya.
1: Yang penting hati itu nggak kabut aja lah.
0: Iya, betul nih anda.
1: Saat kita kabut bahaya. Lagu apa lu?
0: Hah? Lagu apa, kita lagu-lagu Jawa ini malam ini.
1: Lagu Jawa minta Banyu Kali aja lu.
0: Banyu Kali.
1: Iya.
0: Oke, dicari dulu nih, Dino.
1: Salamnya buat semua aja lah ya, malam juga. Semoga pendah di perumpaan saya selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih selalu Nur ya.
0: Yuk.
1: Hati-hati Nur.
0: Oke.
1: Salamnya banyak kabut malam ya.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih waktunya Nur.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Wak Udin yang sudah bergabung ya pada malam hari kok. 08 11 67 07 99 20. Tentu untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami pada malam hari ini.

0: 08116709720. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Apa kabar, Mas Anor?
0: Alhamdulillah, Bang Bang Hadi ya?
1: Iya, benar.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Hadi?
1: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat
0: lalu ya. Alhamdulillah, sehat jumbo. Amin.
1: Lagunya?
0: Lagunya apa?
1: Wong Deso.
0: Wong Deso. Oke, dicari dulu nih. Yo, sampaikan salam yo.
1: Ya, salamnya buatnya pendengar Radio Perempat di mana saja berada.
0: Nah,
1: ucapan mudah-mudahan kita selalu kompak dan mudah-mudahan kita sehat selalu.
0: Amin.
1: Bahagia selalu.
0: Amin.
1: Lagunya ada?
0: Lagu ada.
1: Terima kasih, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama Bang Hadi yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ini. 08116709720 untuk ketika nanti bergabung bersama kami pada malam hari ini.

0: Kenapa, bro?
1: Capek, bro. Lemas kakiku.
0: Ya elah, gitu aja letoy. Puncak masih jauh. Ya udah deh, istirahat dulu.
2: Seorang sahabat gak akan pernah meninggalkan sahabatnya dalam keadaan apapun.

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih. Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
1: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
2: Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balungbo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang ditelan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balungbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balungbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balungbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balungbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.
3: Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javasche Bank. De Javasche Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.

Jadi kebersamaan kita ketika ganti 08116707 9920 untuk ketika ganti yang ingin bergabung dengan lagu kita, yaitu lagu-lagu Jawa pada malam hari ini.

Di 0811-6707-9920 tentunya untuk ketik ganti. Yang bergabung bersama kami pada malam hari ini dan juga di lagu-lagu Jawa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id. Wong.

Ya, terima kasih Ketika Anti yang sudah bergabung di 99,2 MHz dan juga berakhir sudah di apresiasi budaya kita. Dan tentunya Ketika Anti tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik. Lempeng tektonik selalu bergerak secara perlahan, namun terjebak pada masing-masing tepian karena hambatan gesekan. Sementara dampak yang akan terjadi jika terjadi gempa bumi tektonik adalah kerusakan bangunan, terjadi longsor, dan terbentuknya gunung api baru. Gempa tektonik juga dapat menimbulkan tsunami, yakni gelombang air laut yang disebabkan oleh gerakan bumi yang terjadi setelah gempa bumi. Mengapa gempa tektonik selalu terjadi di lempeng tektonik? Ini disebabkan karena adanya pergerakan interaksi lempeng yang menimbulkan ketegangan yang kuat yang dapat menyebabkan pecahnya kerak bumi dan memicu gerakan seismik. Di Indonesia, sering terjadi gempa bumi tektonik. Hal ini dikarenakan pertemuan empat lempeng aktif tektonik dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Laut Filipina.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat ningkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang nggak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi inget ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: Danau Kaco merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kaco ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci, Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kaco sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung. Sehingga, objek wisata Danau Kaco ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kaco ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.
1: RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Gunakanlah dua cermin, satu cermin untuk melihat dirimu, dan satu cermin untuk melihat kelebihan orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Siaran Budaya.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Pro 4 Jambi.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi males makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh, kan? Makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpe. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
3: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
2: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.
4: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

Jangan membenci orang yang menyakitimu karena dari dia kamu belajar. Belajar untuk sabar, kuat, tegar, dan memaafkan. Bersama kami, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, Pro 4.

0: Mari kita isi anak-anak kita dengan jiwa-jiwa yang mulia. Tanamkan nilai-nilai dasar pendidikan, karakter yang berkaitan dengan etos kerja, kejujuran, disiplin diri, integritas, kerja keras, dan sifat-sifat pantang menyerah. Radio Republik Indonesia, Pro 4, Siaran Budaya.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

Seloko Adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Seloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.

0: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: FM 99,2 MHz Pro 4, RRI Jambi.
2: Cahayo Pagi.

بسم الله الرحمن الرحيم. قد

Jordan

Ừ.

Un

うん。

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran.

0: Cahayo Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulullahi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara-saudara, para pendengar RRI Regional Jambi dimanapun Anda berada, mudah-mudahan saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Yang kedua, salam serta salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya sampaikan sebuah tema tentang keutamaan berharap kepada Allah. Perlu diketahui bahwa seseorang dalam hidupnya harus senantiasa berharap hanya kepada Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang Maha Pengasih atau Ar-Rahman. Memiliki sifat Maha Penyayang yaitu Ar-Rahim. Mempunyai sifat Al-Qahar yang mengalahkan semua makhluk. Dan mempunyai sifat Malikul Muluk, raja di atas raja. Sehingga setiap hamba dalam berbagai urusan harus senantiasa berharap dan mohon dan minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uwaffidhu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. فوقاه الله سيئاته ما مكروا. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Melihat kepada hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Berharap kepada Allah adalah jalan terbaik. Karena apabila berharap kepada makhluk atau manusia, bisa saja akan mendapatkan kekecewaan. Karena manusia biasanya mempunyai kebutuhan yang sama dan mempunyai keterbatasan dalam membantu orang lain. Sehingga seorang sufi mengatakan, apabila manusia merasa cukup dengan dunia, maka hendaklah Anda merasa cukup dengan Allah. Apabila mereka bergembira dengan dunia, maka bergembiralah Anda dengan Allah. Apabila mereka sayang kepada orang-orang terkasih, maka jadikanlah kasih sayang Anda untuk Allah. Niscaya tindakan itu akan meraih kemuliaan dan kehormatan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa segala tujuan hidup ini hanyalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan seluruhnya terhimpun dalam taati Allah. Dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Allah juga mewajibkan ibadah kepada seorang hamba pada setiap waktu yang dilaluinya. Peribadahan yang mengajukan dan mendekatkan si hamba kepadanya. Apabila si hamba mempergunakan waktunya untuk peribadahan, maka ia semakin maju menghadap Tuhannya. Namun apabila ia mempergunakannya untuk hawa nafsu, untuk kenyamanan dan untuk menganggur, maka ia semakin surut darinya. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya dari Anas radhiyallahu an, yang artinya dari Anas radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni dosa yang telah kamu lakukan. Dan aku tidak mempedulikan berapa banyaknya, wahai anak Adam. Jadinya dosa-dosamu bagaikan awan di langit. Kemudian kamu minta ampun kepada aku, niscaya aku mengampuni kamu. Wahai anak Adam, sungguhnya seandainya kamu datang kepadaku dengan membawa dosa seisi bumi, kemudian kamu menghadap aku tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mengampuni dosa yang seisi bumi itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Betapa sayangnya Allah kepada hambanya, walau ia membawa dosa yang banyak. Namun apabila mohon dan berharap kepada Allah dengan taubat dan nasuha, niscaya Allah mengampuninya kecuali dosa syirik. Sehingga kita harus senantiasa berprasangka baik kepadanya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kita, agar kita senantiasa patuh dan berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala qala Allahu azza wa jalla anna 'inda dhanni 'abdi bi wa anna ma'ahu haythu yadhkuruni wallahi Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dalatahu bil falah وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَعًا وَإِذَا أَقْبَلَ إِلَيَّ يَمْشِي أَقْبَلْتُ إِلَيْهِ أُحَرْوِلُ. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, Allah SWT berfirman, aku selalu mengikuti sangkan hambaku dan aku selalu bersamanya selama ia mengingat aku. Demi Allah, sungguhnya Allah lebih senang menerima taubat hambanya, lebih senangnya seorang di antara kamu sekalian yang menemukan kembali barangnya yang hilang di tengah-tengah gurun Sahara. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Dan barang siapa yang mendekat kepada aku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepan. Serta bila datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga kita harus senantiasa berprasangka baik kepadanya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa an Jabir bin ni Abdullah radhiyallahu anhu ma annahu sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi salasati ayamin yaqul la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinun dhanna billahi azza wa jalla. Rawahu al-Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwasanya ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu sekalian itu mati kecuali ia berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu kita harus senantiasa optimis akan rahmat Allah selama kita menjalankan perintah-perintah Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Sungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Jika Allah tidak memberikan apa yang kau minta itu, berarti Allah memberikan kebaikan kepadamu. Karena dengan begitu engkau akan bersungguh-sungguh menghadap kepadanya. Allah tidak memberikan bukan karena kikir, atau karena tidak ada yang diberikan, atau karena Allah membutuhkanmu. Tapi Allah tidak memberikan karena Allah Maha Pemurah. Tetapi Allah kadang tidak memberinya di alam fana, penyesalnya Allah membalasnya besok di akhirat, alam yang kekal abadi. Wallahu walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma syaka minkum min ahadin abada. Sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar amal lamanya. Quran Surat An-Nur ayat 21. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berharap kepada Allah akan kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

Tiadalah selain dirimu yang kuharap.

0: Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmizi.
1: Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

Al-Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Auliya.

Dunia itu untuk empat jenis hamba. Yang pertama, hamba yang diberikan rizki oleh Allah, serta kepahaman terhadap ilmu agama. Ia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan hartanya, dan ia gunakan untuk menyambung silaturahim, dan ia menyadari terhadap hak Allah pada hartanya. Maka inilah kedudukan hamba yang paling baik. Hadis riwayat Tirmizi.

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.
2: Ya, selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya akan ada kabar Hari Iko. Di Suhul Jambi mengusulkan pembuatan sumur bor di lahan gambut. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mengusulkan pembuatan 12 hingga 14 sumur bor di wilayah lahan gambut untuk mengatasi kendala minimnya sumber air saat penanganan kebakaran hutan dan juga lahan. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Andri Yushar Andri,

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Nama Kampung Melayu di Jambi berakar dari pemukiman masyarakat suku Melayu Jambi yang mendiami wilayah sepanjang Sungai Batanghari sejak berdirinya Kerajaan Melayu kuno dan Kesultanan Jambi. Kawasan ini menjadi pusat peradaban dan budaya Melayu yang dipimpin oleh penduduk asli yang bercampur dengan imigran masa lalu. Nama ini juga merujuk pada Kerajaan Melayu yang berdiri di sekitar Sungai Batanghari dan menjadikannya pusat kebudayaan Melayu tertua. Masyarakat di wilayah ini terdiri dari suku Melayu asli dan keturunan campuran yang mendiami tepian Sungai Batanghari, terutama di wilayah Muaro Jambi. Sejarahnya juga berkaitan dengan Kerajaan Melayu Jambi yang didirikan oleh Datuk Paduka Berhalo dan Putri Selaras, Putri Pinang Masa pada abad ke-15. Kampung Melayu, seperti yang sering disebutkan, merupakan hasil akulturasi budaya Melayu dengan Arab dan Cina. Contohnya ada di kawasan sekitar Olak Kemang.

Ya, ganti-ganti selamat pagi. Tentunya kembali lagi di Jambi Pagi Iko. Dan tentunya ganti-ganti di pagi hari ini, di hari Rabu 30 September 2026. Nah, akhir bulan ya, bukan akhir pekan ganti-ganti. Apa kabar di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat. Dan juga kita pagi hari ini selalu dipenuhi dengan energi-energi positif. Nah, untuk ganti-ganti yang mungkin jam 6:30 ini sudah mulai di dalam perjalanan, atau mungkin ada yang bersiap-siap ke sekolah, ke kampus, ke kantor, atau mungkin ke ladang, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi teh di pagi hari ini di rumahnya. Nah, tentunya tetap dengerin saya cuap-cuap di pagi hari ini yo. Ganti-ganti karena pagi ini kita tentunya akan ngawanin ganti-ganti dengan musik-musik pilihan Nusantara dan juga informasi-informasi menarik lainnya, dan juga tentunya dengan obrolan-obrolan seru yang mungkin akan mewarnai pagi ganti-ganti. Dan tentunya ganti-ganti di pagi hari ini informasi hadir. Kali ini ada Perumbulok, kantor wilayah Jambi, pada saat ini masih melaksanakan penyaluran bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026 di wilayah Jambi hingga tanggal 30 September 2026. Ganti-ganti dalam pelaksanaannya, Bulog Kanwil Jambi bekerja sama dengan unsur TNI, Polri, dan juga pemerintah daerah untuk memastikan bantuan pangan ini dapat disalurkan kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan pangan atau PBP oleh Basnas ataupun Bapanas ya. Dan juga di Provinsi Jambi terdapat ada 3.667,63698 PBP. Data ini diambil dari data tunggal sosial ekonomi Nusantara Kementerian Sosial RI ganti-ganti. Nah, untuk alokasi Juli hingga September 2026 bantuan 3 bulan ini disalurkan sekaligus sehingga masing-masing PBP menerima 30 kg beras ganti-ganti. Nah, tentunya ganti-ganti Bulog juga memastikan proses penyaluran terus dikawal hingga seluruh bantuan dapat diterima oleh PBP sesuai dengan ketentuan untuk memastikan ketetapan penyaluran. Dan tim Bulog secara mandiri maupun bersama perangkat daerah terkait di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota secara periodik melaksanakan monitoring dan evaluasi lapangan ganti-ganti. Nah, tentunya ganti-ganti Bulog Kanwil juga bersama seluruh pihak terkait akan terus mengawal penyelesaian penyaluran hingga seluruh bantuan pangan beras alokasi Juli hingga September 2026 ini tersalurkan kepada PBP sesuai dengan ketentuan. Nah, tentunya ganti-ganti itulah informasi di pagi hari ini. Dan tentunya untuk ganti-ganti yang pagi hari ini ya, sayo tentunya yang siap menemani aktivitas ganti-ganti di sepanjang hari ini. Apapun ya yang sedang kita lakukan di pagi hari ini, jangan lupa bersyukur dan juga tarik nafas dalam-dalam. Dan juga diawali hari dengan pikiran yang positif ganti-ganti. Nah, tentunya ganti-ganti itulah informasi di pagi hari ini. Tentunya tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Jambi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Jika kita teliti membaca naskah proklamasi, kita pasti akan menemukan hal yang janggal, yaitu terkait keterangan tahun. Tertulis Jakarta tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Padahal saat Presiden Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan, di bagian akhir beliau mengucapkan Jakarta 17 Agustus 1945.
1: Jakarta 17 Agustus 1945.
0: Apa ada salah ketik? Ternyata tidak, karena pada tahun 1945, Indonesia masih berada di bawah kependudukan Jepang. Saat itu Indonesia menggunakan kalender Kaisar Jimmu atau kalender Jepang. Artinya, tahun 1945 Masehi, jika menurut kalender Jepang adalah tahun 2605. Jadi tahun 05 yang tertulis di teks proklamasi adalah kependekan dari tahun 2605 berdasarkan kalender Jepang. Karena kalender Kaisar Jimmu lebih awal 660 tahun daripada kalender Masehi.

Ya, selamat pagi Kanti Kanti dimanapun Kanti Kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Pemerintah Kota Jambi mendorong perlindungan gambut terpadu antisipasi karhutla. Pemerintah Kota Jambi mendorong perlindungan ekosistem gambut secara terpadu lintas daerah sebagai upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla, serta melindungi masyarakat dari dampak kerusakan lingkungan. Wali Kota Jambi Maulana di Jambi mengatakan persoalan lingkungan tidak mengenal batas administrasi sehingga pengelolaan gambut membutuhkan sinergi antar daerah. Karhutla jika terjadi di wilayah sekitar, dampaknya juga dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Jambi, terutama dari sisi kualitas udara dan resiko gangguan kesehatan pernapasan. Kawasan gambut Kota Jambi juga memiliki keterkaitan hidrologis dengan Kesatuan Hidrologi Gambut atau KHG di wilayah sekitar, terutama Kabupaten Muaro Jambi. Kondisi tersebutlah mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pengelolaan lingkungan secara terintegrasi.